0: Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhas berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan atau memperkenalkan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air, kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing. Dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Di dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang terkait ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang, atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pro 1 RR India Selatan 93,1 FM.

BFM.com. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 9:06 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan orang dengar Anda program Cek Fakta. Informasi pertama pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel Papua Tengah @antaranews.com yang berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan Kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh sekali, maksud kami kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026. Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IB Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita tidak benar. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antarnews.com yang berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperuntukkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap terjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: 93,1 RRI Nia Selatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar Imahabu, Anda berasa di masuk bersama kami di RRI Selatan dan tentunya di saat ini kami akan hadirkan dan terus hadirkan ruang dengaran berbagai informasi terbaru dan terupdate di ruang dengaran. Bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Pagi, masih dengan kami dengan lagu Pop Indonesia menemani pagi hari Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, berdengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Selatan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di ruang dengar dan pendengar, beberapa informasi terbaru dan terupdate akan hadir di ruang dengar Anda. Informasi pertama, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air, maksud kami pengguna air tanah, wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang pada Selasa kemarin. Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan ataupun limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini juga untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum terlaksana. Jumhur menjelaskan penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Semua ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Ia juga menambahkan penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi cepat sekali. Oleh karenanya, siapapun pihak mengambil air bumi, baik perorangan maupun lembaga, maka berkewajiban untuk bertanam air. Penurunan permukaan tanah atau land subsidence adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi. Salah satu penyebab adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara Pulau Jawa, Jakarta Utara turun hingga 3,9 cm per tahun. Bahkan sejak tahun 1974, penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter. Wilayah lainnya mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang, dan Demak. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pendengar, hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Indonesia Open 2026 merampungkan hari pertama di Istora Senayan Selasa 2 Juni kemarin. Sebagian besar wakil Indonesia bertarung dan bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda. 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. Dari 11 wakil yang bertanding, 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin masuk daftar wakil Indonesia yang gugur. Mereka ditekuk pasangan Taiwan Li Jihei dan Yang Po Xuan dengan skor 17-21, 21-13, dan 19-21. Sejatinya, Leo Daniel sempat unggul jauh 12-4 di game ketiga, tapi malah kena tikung dan kalah 19-21. Jonathan Christie relatif tidak menemui kesulitan berarti saat menghadapi Jason Teh asal Singapura. Jojo Sapanakrabnya meraih kemenangan 2 game langsung dengan skor 21, 18, 21, 15. Sebuah awalan yang baik dalam upaya mengejar prestasi Polytron Indonesia Open 2026. Menyusul Jojo, Alwi Farhan juga sukses melewati babak pertama Indonesia Open 2026. Ia berhasil menembangkan Laksia Sen 2 game langsung, 21-19, 21-16. Sayangnya Jojo dan Alwi tergabung di bagian yang sama, sehingga langsung bertemu di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Sebuah keuntungan sekaligus kerugian bagi Indonesia. Keuntungan karena dipastikan satu wakil mencapai perempat final Polytron Open Indonesia Open 2026.

Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berasa di sini. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Sari Debregar, satu informasi terbaru di ruang dengar Anda. Harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Pelemahan ini melanjutkan tren yang terjadi pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS turun hingga Rp13.000 per gram, sehingga harga UBS terkoreksi dari Rp2.844 juta per gram menjadi Rp2.831 juta per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 kini berada pada level Rp2.769.000 per gram dari sebelumnya Rp2.791.000 per gram. Penurunan terjadi cukup tinggi hingga Rp22.000 per gram yang menunjukkan tekanan harga masih berlanjut pada pasar emas domestik.

0: Terasa kebersamaan kita di hari ini sampai di penghujung waktu dengan berbagai informasi telah menemani Anda di ruang dengar. Saya rekan saya Ratih Warta pamit undur diri edisi hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2026. Pendengar yang kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan membantu Anda di lintasnya selatan siang bersama dengan rekan saya lainnya di ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar. Tentunya kita akan kembali berjumpa tentunya di ruang dengar di RRI Selatan dan tetap bersama kami di RRI Selatan kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang. Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

masih dengan kami di frekuensi 53,1 FM, pastinya di Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan ditemani oleh rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, yang akan menemani Anda mendengar dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dimulai dari sekarang ya. Dan sebelum kami menghadirkan untuk Anda program-program terbaik kami, Cindy mau sapa-sapa dulu untuk para pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan saat ini sedang beraktivitas bekerja dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat dan semoga pekerjaannya hari ini dapat dilalui dengan baik. Terima kasih pendengar, rangkaian lagu-lagu populer Indonesia masih tetap kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga informasi terupdate akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
2: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk kesembuhan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan.
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan siapapun. Ya, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke...
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini kami sudah merasakan kesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga, dan kembali kami hadir menemani Anda di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, pendengar, di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk makan siang ya, karena memang waktunya, jamnya udah memang menunjukkan ke siang, jadi ya jangan lupa untuk makan siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan, semua melanjutkan dengan lagu-lagu mancanegara lainnya yang pasti akan menemani Anda di ruang dengar Anda. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kamerari.co.id, di mana program IVA tes langkah pencegahan dan juga deteksi dini kanker serviks. Pelaksanaan monitoring TPPKK Kota Gunung Sitoli di Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam rangka program IVA tes itu menjadi bagian dari upaya deteksi dini kanker serviks di Kecamatan Gunung Sitoli Utara sekaligus persiapan menghadapi monitoring TPPKK Provinsi Sumatera Utara. Dan sarana evaluasi untuk mengukur efektivitas program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan. Di mana kegiatan monitoring ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang 4 TPPKK Puspita Zebua yang bertempat di ruang pertemuan kantor Camat Gunung Sitoli Utara pada Selasa 2 Juni 2026. Adapun Ketua Bidang 4 TPPKK Kota Gunung Sitoli Puspita Zebua juga menegaskan pentingnya pelaksanaan dan monitoring program IVA tes. Di mana menurutnya melalui gerakan PKK, masyarakat khususnya kaum perempuan terus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, mulai dari TPPKK Kecamatan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah hingga seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan hasil monitoring ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan sehingga program IVA tes juga semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gunung Sitoli.

0: Aloy ami ra talu sa febgo feja somana sa ami bes talu bes ma ke iya da ana fudu ju falu kaita ba acara neo masi da andre da ba acara hadia duria. Tatu mana saya kera tali fusada saya dan afa ba acara hada duria ke da bes ma ke andre. Bayi olifu ba ba mahaga si sambu agama idola. Ba mindo mana gei kendra tali fusada ba acara andre tolong mi telepon ita ba numero 0 walu sarasara 2520 siwa 2 pada matema huonra talifuseda. Nah, tatu mana saya kera banuada sedena foba acara Andre tapi gineta. Halo, ya ahobu.
1: Ya ahobu kak.
0: Ya ahobu talifuseda. Heza moroi da?
1: Moroi balikot.
0: Moroi ba?
1: Heligodu.
0: Bahiligodu lau talifuseda. Hanya tak kau ni?
1: Inawirna da.
0: Inawirna lau talifuseda inawirna. Haiwa badao.
1: Mena bagaimana lo tetua buka. Loro lulu bahaya loro nulu lulu baso. Adi sita salawala wahulu tapa bulu bulu.
0: Iya, iya.
1: Lo hanya dao. Nah, so no rodo do da da bula de do da bo boita fegi fegi mana ta mo sa ta fa gelo gelo si ta bo bo
0: ya. Ya,
1: ya. Eh, ulo si manda gelo hani ya bo.
0: Lao bale ta andre sau ha gelo.
1: Halo, fai ma bo bai kumina.
0: Ha, na bo te bai ta lef sau ke siya ya andre.
1: Ta ka bale sau ha gelo na a ka telefon ku.
0: Sau ha gelo ta lef sau sau ha gelo da we.
1: Baso sani baso mulu mulu. Kami dar baso mulu mulu ba pede taba tamando.
0: Lau.
1: Baso sorlin manu nuwe bro. So gani baba dor goi.
0: Lau bada telefon.
1: Egani na palukai sa samu samu ka alu ka wi dar tau.
0: Lau.
1: Baso gita tegu kae tagi baba dor.
0: Lau.
1: Dago malam fa bazevi per mag mana yus. Aso ni na chin de bani asparat goi.
0: Lau.
1: Aso bi kana ma pardan ba lugavo ba ya inagifan.
0: Ya.
1: Ta ke se sumana sai bi kai.
0: Lau bale talif sedatan resau ha gele.
1: Solo ada lagu mena.
0: Hadia lagu-lagunya da zumasi higu.
1: Ono suspafaka.
0: Ono.
1: Ono si soba faka.
0: Ono si soba faka lau.
1: Ya ulo si menda faka.
0: Lau balai tahan resau hagele.
1: Ya hobu.
0: Ya hobu. Menofau ba acara ni omasi oda Andre. Sebenarnya Andre mbak noda Andre. Matali fuseda Andre ono si soba faka gemenge. Lau tatahu genasa. Halo ya hobu.
2: Ya hobu ka.
0: Ya hobu. Tali fuseda hesa duriada.
2: Duria
0: sisa kita. Duria sisa kita Andre sauha gele.
2: Amagasuri. Amagasuri.
0: Amagasuri moroi ba?
2: Desa Samasi.
0: Lau ba le moroi ba desa Samasi. Lau ba tarif se haiwa.
2: Mane gamai dola jatua ke babala oka. Tupane bagaru.
0: Lau.
2: Pada pomata baluga lagi nabut.
0: Lau.
2: Peluangnya naga. Nah, so ada dia jila sudu pada dia naga makan apa dah. Pada sebelum ke dah kemia baju.
0: Ya, ya.
2: Ulu hati mana dia luahnya pakai.
0: Lau, boleh tak anda resau haga lah.
2: Pada siapa nak wabai kakak dia usdi. Ya, hobu mana jila lu ada ka.
0: Ya, hobu talifu sedar sau haga lah.
2: Upaya subang upaya kuce.
0: Lau.
2: Siapa lawa upaya dah lau kuce bapa karu amas na asir orang makses.
0: Lau.
2: Ia si menak bukan ba mabur sa ina pen gul ina witi gul kami di gul nak kakir gul
0: gul
2: ba mabur gul. Pape pape mana saya rasa lebih cuek kuce suba pulusa. Mau buat mereka baju laluan.
0: Lau.
2: Kalau ada zinun ya kak.
0: Ada zinun ni ada telefusa.
2: Hei, nyalah deh dan yang nyalah bukan bawa sinu muarara. Ina bahaya itu.
0: Ina wakaito.
2: Eh, tuhana umasi dosia iso niya perete isa kejar misi wa nawa.
0: Lau wale ina wakaito da.
2: Yao kai.
0: Lau soha gale.
2: Soha gale ka. Yao bu. Soha
0: gale ya hobu. Sino na niya na dali fusta da andre? Wagi mige badau ina wakaito da zoma si iya. Lau tamane ta begina teke rabanua dan asasi dena fauba acara hada duri ane soge Markus.

0: dang pariaman lao bale sao hagar tali musae pero fo ba acara no masio da andre na sana git bang impol le fo ba mang owe gukan ra tali fuse badaneniha badesa marau kecamatan Ulunoyo i ahobu fefu lao bale tali musae i ahobu liu sare fage i ahobu Markus Jai Megeno lao bale Markus no tabaso mingge zura zero oten ba sogei tri halauli ya hobu tri midiar bule legei fai mabang opai gu kenda mama kaka ba kecamatan somele mele sahagel kae sahagel oten ya hobu mana oten sana ke Carlos ya hobu Rudy ge ye sadurya derudi Darwin dian lawele he samana durian rata lifu sedaba zita lulo bazima ke ya da anae mana tenai tena sehat-sehat mana fefun rata lifu sedab biasa aja ge ya hobu terkesima ya hobu terkesima man hulu ge ya hobu he bisa kabar iya baga-baga mana wa kabar rata lifu se besta lulo bazima ke ya da ana. Nah, tatu mana tapi nasa gina tekan ra talifu seda sedena fau ba acara hada duria ke dabai stalulo ba zima ke iya da ana ya da ba acara hada duria talifu seda tati ma telepon ra talifu seda halo ya hobu
1: ya halo ya hobu
0: ya hobu talifu seda murid da
1: babok yang murid anak bang ya
0: lau ba dari pesantai satu riam
1: nah kamar itu lah bapak
0: lau haiwa
1: ya nanya bapak itu lah apa cuy cuy cuy cuy sekolah musal itu sama itu ya saya ini masih lagi musal itu
0: ya iya
1: nah gue lah nyadain lah kak amanya apa cuy cuy di dalam sekolah mu dirihi nah sama itu ya saya ini baru mau musal itu
0: sindruh dari pesantai
1: lah bau dikmanya itu giliannya bapak
0: lau baik tahan resau hagelah.
1: Nah, betul lah upaya mabang ngawai tuan.
0: Ha, nah bate bai tadi bisa datu lah ke seyan re.
1: Kenapa lah itu sawah ke nomor yang kami li fokus.
0: Sawah ke le tadi bisa datu sawah ke le.
1: Nah, ibu mai ke ra maksume yang mali ni bagi serasi. Nah, maksume ma baca, ibu mai manui ke bagi maksuat eh.
0: Lau.
1: Lau mai ke bapak putri camuri ba penaruh aku ini.
0: Lau.
1: Batu lawat ada sini dong lepas
0: ada sini nanti ada tali fusa.
1: Gak asahi mana we baca.
0: Gak asahi.
1: Nah, apa kai? Ya,
0: lau balik sau hagele mana fau ba acara ni omasi da Andre. Sini nanti anda nak kita ada megiwa ga asahi nala salado da seraya bagi dele la utamane tabe na sagina tekan rah banu ada sedena fau ba acara hada duria kada bestalolo ba zima ke iadana soge dalam sedah refa zr soge zai soge midyar bang warubu ge ya ho mana dalam sedah bang warubu bahagia ge ya ho soge luis refa mege ya ho luis jenny ya ho bu talif sedah sj ge saduria da bestalolo bazma ke ya da ana minomana nita ya ho bu dalam sedahnya putri sulung ge ya ho bu putri sulung fazamba ke da ua zinuna ka arefa zr lau balina Kevin arefa ya ho lau ligai ya ho ka fai ma bang obai gu badan ni halau bale sawa gele pintar man ya ho bu pintar man Yasmin ge ya ho bu Dian sana ge Zenrate ya ho bu mana telepon sedae mena fa ba acara Andre Fatia ge perusa Adila Zaluku Revan de lau ya ho bu lau ligai Hesa Duriada. Nah, tadi mana telepon? Halo, ya, hobu.
2: Halo, saya, hobu.
0: Ya, hobu. Tadi sudah hezo morek, da, ah?
2: Ya, ini udah rumor beda malam-malam, da, waka.
0: Halo, boleh nak hezo. Mula ke badai siawa?
2: Mute, bada, waka, eh.
0: Mute, usi mana bada, bisa tadi sebalu nasa alua, iya, iya, ogemi mana?
2: Ah, no, halo, bada,
0: saya. Wow, haiwa, eh.
2: Ah, tuhan ada lah, waka, ya, mendola mana, sino karamurong, woy. Ingat nama ni baka, wilayah wajah Dubai, tulis halu-halu.
0: Ya, iya ho.
2: Ini hanya dah baka, itu dulu tiba-tiba tulis sebaik, tulis hudra satu.
0: Ya, iya.
2: Nami jeloannya bakae.
0: Lah, boleh ka Andre sau hagele.
2: Ulu pai ba bang awai baka.
0: Ha, na ba te bai ha ke siai ba telefusa.
2: Tu fona bale ka ka ka sau hagele menu ak telefon bakae.
0: Lah, sau hagele da sau hagele.
2: Sau bapa pendete ba tamang do au ba nyane ria. Ba to ada namanu ti bauruna to ka ka terni ba no bae bo.
0: Lah.
2: So me ki guba hili badalu raya go ya sama ngedrago si e manga-manga bu yoi mupo so e.
0: Lau.
2: Ba so habam nyo mati e guba tibo ga si sako yu wabanyo ni e bati matu da e.
0: Lau.
2: Ba so saka ina urnano, kaka sudi. Ani mama wika e do di sifo bai reri bati bau kada wabanyo ni e wika e.
0: Lau, wale ta anda sau hagele.
2: Kuna wada zinuna baka.
0: Ah, na bate bai tali usud hada zinuna ni ada e.
2: Eu mas do me navica e mane mane moteuina.
0: Moteuina lau.
2: Sim. Ah, tá, tá, vai cair.
0: Lau, vale. Sau hagele.
2: Sau hagele, ya ahu.
0: Ya ahu. Iya, lau. Tamane, tapi nasa gina tekerah banuada, sedena faba acara ada duria ke da bestalo lo bazma ke iya da ana so ke dali fuseda ya nuria ya ho mana tali fuseda ya nuria sana gi Azril Zai ya isa duria da Azril Bezi halawa ge ya ho bu isa mana duria da des Justin ina Kevin Harefa ya ho bu mana nra banwada yani la iya ge ya ho bu dar sedayani Bamindo gay mamah niken Feber la iya Jenny Warubu Fatimah Hulu ya he samana duria bastalolo bazma ke ya da ana lau tato huge tadi mah telepon ra telepon sedah halo ya ahobu
1: ya ahobu ka
0: ya ahobu telepon sedah samore da ah
1: ya dali smoro wa dikata
0: lau bale telepon sedah
1: Ora fai na mga wayuka.
0: Ha na bate bai telefusa. Haiwa.
1: O wen ko ada me na coba betai yao. Coba da pinte. Coba pa ma kari. Nah, bae. Kola request lagi ka?
0: Hadiah lagu ni ada televisa.
1: Kece-kece mana?
0: Aywa kece-kece mana?
1: Iya, kece-kece mana?
0: Kece-kece mana lau?
1: Kalau baca hari kita ni pernah lagu ya?
0: Lau balik tau harga leh.
1: Ya aku.
0: Ya aku. Pernah kau bacara ni Omah si Erda Andre. Nah, tatu mana tapi nasa gina tekan raban wada ba acara hada durak da bestalolo bazma ke yada ana. Badagi so dali fuse da King Kofa ya hoka tola futa keda lagu opede-pede Rizka ge ya hobo dal sedia Rizka so ge Mr. Daily ya hob kaka ya hobo bezi hal mege turasi sekimana kalau balita Andres tau haga le bezi poultry ya hobo moroi batur ganda kak lau balai ya hobo dal sedia e sana ge Zora Edirman wit wargai renungan he sama nduria da talihus sada bazmakan de Justin ka Chris di zebuaya hobo te tiga ye sa duria da sudi

0: Ina goiwala bale inda rahmat zaluku geyaho we sau hagala mena fa ba acara no masi da ande lau tatema telepon halo ya aho bu ya no apa ya itu da telepon so lau tamane ta tau genasa so ge da lu sada zai ya aho bu yosi ya aho bu telepon sada sau hagala mena fa ba acara ni o masi da andre hadel moteu ba gunung Sitoli ya lewana samoteu talif sedaba novsa mendung mana Mr. Daily iya sar zega geyaho bula sesami yaho buka moroi ba pulau banya barat suka makmur Aceh Singkil yaho bu talif sedae Rafanda yaho bu mana menofa ba acara ni omasi oda andelau tatema telepon halo ya aho bu
1: Ya aho,
0: bu talif seda moroi dah?
1: Amanofi merbahuruna.
0: Talif seda amanofi moroi bahuruna. Lau baga, haiwa e.
1: Sebagai malu aku udah balik baga.
0: Lau?
1: Alu lau. Alu bane ma apura mamugung.
0: Lau? Ada gila.
1: Ada gila dan... Ada kah?
0: Ada gelohani ada.
1: Ah, gelohani ada, no. Yo phone atarong uwa mana taman ni bahati ya go. Tahu kita pergi ke wadi ini ni apa?
0: Ya, ya.
1: Kita ulo ulo mana mana bahati buah bahati.
0: Ya, ya.
1: Ah, dah ubi gelohani aku.
0: Lau.
1: Nah, tu lah terfaham terfaham kan.
0: Ha, na bahati baik bahati lu sudah.
1: Nah, so aku lah kan wan kau telefon.
0: So aku lah dah eh.
1: Banyak nak apa-apa dan nak pergi senang
0: ya. Atau ira mege telefon sudah eh.
1: Atau bagi mana dapat jemal kata ira Serlin, ira... Nah, cendi mutuban setara.
0: Lau.
1: Makardan di jemur ibu juga. Woi, maka nak lalu rurung suara.
0: Iya, lemana tu hari-hari iya. Ada mana apa?
1: Baik, gue... Pakudnya sama sama tu ada mana?
0: Ya, iya.
1: Alamak terorong ujul, mana terorong linia, bapa kali mana saya bermurung linia bahaya dengan sulit.
0: Lau.
1: Atau kita ras bayar dan murbabkan marmau itu. Kita lagi dengan lau dah gemurbab kita macam macam amaran, dan cuma ngabayai.
0: Lau.
1: Aira koi abang koi satu bayar sulit di masuk sekolah. Abang juga dia magluri gemil semang abangnya.
0: Lau.
1: Mat. Kalau kita relaks.
0: Ada lagu nanti tadi fusa.
1: Mana lagu tu sebab mana HP Nokia.
0: HP Nokia.
1: Iya.
0: Lau.
1: Dalam.
0: Lau balik. Sao hagel eh?
1: Sao hagel kan.
0: Sao hagel menafau ba acara ni Oma si Elta Andre.
1: Ya aku.
0: Ya aho bu. Tamane tapi nasa gina tekenra telefon seda soge bada hai timige ya aho bu mana telefon seda Edirman ya aho bu kau telefon tak ada lagu haiwa lei rai mangi wada de lei rai mangi wada de lauliga ya isaduriada ite tenasa genes ya aho bu ya nomor da si tolala hubungi talib sedaya siya wae 0-2520 siwa ene 2 pada ya genes lalu ge ya aho bu manaka ya aho bu talib sedaya lauli Justin megeno mesra ya aho bu kaka faima bangobai guma ifu kendra mama bahili figa uta tena mama sehat-sehat mana lau sanegi Cesa ya ho buka hesa kabar badan niha luar biasa tali usedae sehat-sehat babaga bagaimana duria da badalian warubu iya moroi ba prosatereri gunung stolilian bada kada secara langsung dae acara kada duria ba prosatereri gunung Sitoli. Nah tatu mana tate mau telepon halo ya ahobu.
2: Halo ya buka
0: ya ahobu telepon sedang gani ba. Lah balik gani haiwa gani
2: mana mendorong jatuh
0: kita
2: Ana borong mo na sa kapitbahay naman.
0: Yeah, yeah.
2: Ngayon ba, eh kapunya wala na eh ato kunya ba. Urug bawaan ya ba, acara mamot-mot.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi kabur baga wet para. Lalu wito para lo ba. Kita sidurang na mana bitra para lo bas na banita.
0: Yeah, yeah.
2: Ya borong ko ba ato bawa wai ro ba dito na.
0: Mm.
2: Ya habis pagregulan ka.
0: Alau.
2: Wah, aku tahu loh. Toma air tu perlu
0: bawa. Ya, ya.
2: Tapi apa nak kamu bagi?
0: Ha, nak bawa tiba telefon sah.
2: Tak ada cara telefon dia.
0: Alau.
2: Tato dah kasi nama, bawa tiba si batoka. Nombor di pedar kena gari gaya keluar nama no.
0: Alau.
2: Okey, nombor ini terpisah kita siapkan cara tiba di nama ya.
0: Hmm.
2: So, saya telefon ini topan kita mah. Tu bapa saya kaya ya motif tu bala bapa ya
0: eh.
2: Tu dah semacam doh na terpuri. Saya bukan doh na. Ya pernah saya cuba dua kali sebab kawin lah. Jauh mana tu bawa pada motif dengan tingkat membimbing tu bapa doh yang tiapan om.
0: Lao.
2: Saya kata ini le mula lah jangan kau nampak suara mula lah jangan cuma air air tinggi.
0: Lao.
2: Kita pun reka. Kan dari ini bakal seperti itu bakal hidup di depan. Kan jadi tidak bisa kita dapat kerumah, kita dapat kerumah. Nokia muka.
0: Lau.
2: Telat ini.
0: Ada dah.
2: Oh, dan juga gadget mana?
0: Ayuh ah.
2: Gadget lagi tu.
0: Lau.
2: Aku nama kita dan ika. Okey, ada apa nak buat ya?
0: Lau, boleh. Soalgalai.
2: Yahoo.
0: Yahoo. Soalgalai mana faham bacaan ni Om Masih Elda Ande. Tato mana? Tapi nak segina tekan raw Banuada. Halo, Yahoo. Halo.
3: Yahoo.
0: Ya, Yahoo. Tali sudah hezomoroi dah.
3: Dah, morisi nanti moser.
0: Ba?
3: Pano Novembo.
0: Oh, Novembo. Lau. Hai wa.
3: Mene gamai do lagu. Hai. Arai tabang rufi bayi aku wada buat.
0: Ya, iya.
3: Arai tabang purugi bayi aku wada bih.
0: Ya, iya.
3: Iwanya dengka. Na sumanu ni rai raduduk dan mena manu balu manu dan nyamau. Tumani lau juu.
0: Ya, iya.
3: Oya juu halalan. Pulau Haji Manik dah tu jenis lagu.
0: Lau.
3: Ba, cuba nawa balik ba. Tua tu lemenu angkat telefon buka.
0: Sao harga le telefusa.
3: Ba, nu malu roh ke gani no meke atu. Ba, ke bapa mano pi bauruna, bapa pendeta. Ba, kakak Nidar. Ba, kakak Sudi, ba Zulika.
0: Lau.
3: Ba, kefu mana wei. Tahu bayi mana rasa ibu bagi lalu dah nabi olive ramang.
0: Lau,
3: ba itu lo ada lagu mana kan?
0: Ah, nampak tebay ada lagu-lagu ni ada telefusa.
3: Morif Rocky mana Fofaneguro.
0: Fofaneguro.
3: Eh.
0: Lau.
3: Abah itu nyawa gua kaya. Oh.
0: Lau, balik sah hagel eh.
3: Tak
0: ya, hobo menopo bacara ni Omasi Eda Andre. Nah, tatu mana tatu hobo membahas susuran ra telefon seda so ge bada a cesa ya hobo ka hesa ka barbadana ni ha iya baga baga mana tesae nita zige ya hobo ka yosi ya hobo nita sadra oge linus gea ge ya hobo ka no manga ba lau bale tali usaha sambal dadania eh. Jom bermain mana ada aka. Dan ini saya tak jawab dah hijau so iya dari sudah bang mana. Ferlin laga laya ya hobu zaige ya hobu kaya odo gasani bazo mele mele ya uobai kaka. Iwa sanagi si gabung uobai ita fefu ya hobu lau nak hisau hagel eh mana faham bacaan ni omasi oda anda jogi minder family aku minder faham. Desta gizebu agai selamat siang. Siang sogai NR ya hobu ka wawai mana Zi soba dana ni halau sau haga le tali usada e menau fau ba acara hada duria kada besalo lo bazma e ke ada a linus ge ge ya hovu ka no manga ba wobai mena keluarga zi soba dana laira fefu mana ira ka e ya hovu mana zi bo tenga si bongi da zi ma e ke dana sa e jangan geng singe ya hovu stalo lo kayo si ya hovu wobai fefu

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Soli dimanapun Anda berada, saat lagi pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran berjaringan ya, berita lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16. Saat lagi pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami di sini.

0: ganjil luas kurang lebih 3 hektar di wilayah umum Polda.
1: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan program pemerintah.
2: Efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah, sehingga daya beli masyarakat menurun.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen di perbukitan Tor Sihite. PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
5: Kami, Polres Mandailing Natal, bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal, melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madina. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
4: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di Kota Tanjung Balai yang sudah satu minggu dikeluhkan masyarakat Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya, Fadli Abdina mengatakan, pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg, serta adanya harga jual yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer. Hasil peninjauan di SPBE PT Tomimaru Gasindo menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu, tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini, Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 220 22 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE.
7: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, sampai beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana persoalan yang terjadi ataupun kelangkaan ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita clearkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini nggak ada masalah untuk LPG-nya. Maka ini yang harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita.
6: Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi, termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fadli Abdina menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan.
7: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan, sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga Pertamina, yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi, sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
6: Sementara itu, manajer PT Tommy Marugasindo, Reswani, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan maupun produksi LPG 3 kg yang disalurkan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan. Reswani menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan dihabiskan pada hari yang sama. Dalam 1 ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton LPG per hari. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Sedangkan PT Tommy Marugasindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah bebani petani dan wira swasta di Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telom Banua menyampaikan laporannya.
8: Sebagai petani, pelemahan rupiah adalah beban. Hal ini memicu lonjakan biaya produksi. Seperti diungkapkan salah seorang petani cabai dari Kecamatan Gunung Sitoli, Kurniawan Harefa, yang sehari-harinya juga bertugas di DPRD Kota Gunung Sitoli. Ia berharap ada solusi dari pemerintah sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini.
9: Sesuai dengan keadaan pada hari ini, ya kita merasakan efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah sehingga daya beli masyarakat masih menurun. Ini mereka lebih mengutamakan bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Nah, kita di petani sangat membutuhkan juga termasuk pupuk ini, yang mana kita tahu bersama bahwasanya di Kota Gunung Sitoli kita mengalami kelangkaan, di mana kelompok-kelompok tani ini agak merasakan peredaran atau penyaluran pupuk subsidi ini. Kita agak menyesali bahwasanya tidak sampai menuju ke titik-titik distribusi di mana kelompok-kelompok tani itu berada dan sangat membutuhkan tindakan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Gunung Sitoli. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang kenaikan dolar yang berpengaruh juga kepada masyarakat, khususnya petani.
8: Warga lainnya, Firman Zawatehulu, sebagai pengusaha mebel di Kecamatan Gunung Sitoli, mengaku kesulitan akibat pelemahan rupiah saat ini.
10: Dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler, yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Kalau harga cat platon, harganya kemarin 80, sekarang sudah 95 harganya. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini, dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat seperti meja, lemari dan lain sebagainya. Jadi dampaknya berkurang. Omsetnya berkurang gitu. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar memperbaiki rupiah agar bisa stabil kembali lah harga-harga bahan pokok di Indonesia ini.
8: Dalam situasi seperti ini, penjualan mebel dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Muneli Harifah.
11: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tim Masarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
12: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, fungsinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
11: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Aris Manhulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Ilidurua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
13: Pertama kan hanya Faihunaa dan Ilidurua. 125 di Faihunaa dan 75 di Ilidurua. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 desa itu tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sesobahili Kecamatan Apulu, desa Apulu Kecamatan Apulu, desa Hili Seba Siwal Banua Kecamatan Lalasa, desa Hilinaa Kecamatan ATM, dan desa Layuwa Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi bantuan pertama.
11: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Muneli Harifah melaporkan.
3: Atas nama kemanusiaan dan kebijaksanaan, karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta Bupati dan Setda Tapanuli Tengah untuk segera mencari solusi terkait tunggakan pembayaran gaji hingga 6 bulan. Berikut laporan Muaf dan Zega.
14: Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tawal Tengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
15: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau yang lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilu adalah KPM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada PLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada PLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
14: Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli, antara lain belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal. Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula. Demikian, Mufdan Jega melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi peraturan daerah atau PERDA. RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi instrumen efektif dalam melindungi pekerjaan rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
17: Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Arifai Tambunan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa pagi, 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan adalah instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap RANPERDA menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, serta menjadi bagian ikhtiar bersama dalam mewujudkan asas cita Presiden Republik Indonesia.
17: Ia menambahkan, selain itu RANPERDA tersebut juga bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dari fraksi partai lainnya juga menyetujui RANPERDA, seperti dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan sebagainya. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penyampaian laporan hasil kegiatan reses 3 masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.

0: Kebersihan dan pengelolaan yang baik di kawasan wisata Batu Atela, Nia Selatan, perlu dijaga bersama oleh pengunjung, pedagang, dan pemerintah agar tetap nyaman, menarik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Laporan Anoverly Sulu.
1: Batu Atela yang berlokasi di Desa Babezawa, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat. Namun kebersihan kawasan wisata tersebut dinilai perlu terus dijaga agar kenyamanan pengunjung di lokasi tetap terpelihara. Salah seorang warga setempat sekaligus penjual di kawasan Batu Atela, Ekaudi Duha, mengungkapkan harapannya agar setiap pengunjung memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan selama berada di area wisata. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu aktivitas para penjual seperti dirinya. Apalagi saat musim durian, kawasan ini sering dijadikan sebagai lokasi penjualan buah tersebut. Di saat-saat seperti itu, menurut Ekaudi, tumpukan kulit dan biji durian menjadi sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
2: Apapun jualannya, ya disapulah, dibersihkanlah, dibuanglah tempat sampah. Jadinya, Bu, dibiarkan saja. Jadinya kadang aku itu, Bu, terganggu, kadang mengotori lingkungan saya. Terganggu lokasi saya, Bu, jualan saya. Tapi pernah juga, Bu, ku bilang sama mereka. Tapi mereka mungkin mandang aku karena orang kecil.
1: Ekaudi berharap para pengunjung maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan dapat bersama-sama menjaga kebersihan Batu Atela. Karena lokasi tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga juga bersama-sama. Selain mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, Ekaudi juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan wisata Batu Atela, yang menilai dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, tertata, dan didukung pengembangan yang berkelanjutan, Batu Atela diharapkan dapat menjadi kawasan wisata yang semakin menarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada. Pendengar, di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda. Di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari cyberhoax.jabarprov.co.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, di mana Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBK, Pigai kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2020 ini juga, di mana Pigai hadir di rumah sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia Surabaya yang menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis. Jadi dapat disimpulkan pendengar bahwa jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar Pos 1 RRI di Selatan, dimanapun Anda berada, tidak terasa Cindy telah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, dan waktu sudah menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Oleh karena itu, tetap dengarkan kami pendengar, baik melalui aplikasi RRI Digital maupun di frekuensi 93,1 FM. Dan untuk Anda yang ingin memastikan informasi terupdate, dapat juga langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Baiklah, selamat sore, sampai bertemu kembali dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Ya Ahoy.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
5: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
6: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI.

0: digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
2: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in. Every day, yes.
2: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1. RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
5: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
6: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
7: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
1: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
5: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, pendengar masih Anda berada, baru saja kita bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan berita Nias hari ini. Dan saatnya kita akan kembali ke Persatu RRI Nias Selatan dengan lagu-lagu daerah Nias yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer yang tentunya akan menemani Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias yang sudah menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 17 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia yang menemani Anda di satu jam lamanya. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: fácil.
1: Region on 93.1 FM Prausatu RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya udahlah, blokir aja. Lagian biar cepat lupa.
1: Ya janganlah, kan gue masih sayang.
0: Nih, aku bantu.
1: Eh, kok di-blok sih?
0: Lagian hidup kan terus berjalan. Ya enggak?
1: Ya juga sih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu yang telah memanai Anda di sepanjang satu jam lamanya dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan bergabung di Protegi Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Rangkaian lagu bernuansa Islami kami cukupkan sejenak. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Sudah berikan saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasarkan memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraproti, Negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Yuk!
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabur produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamen Has Dhanil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang hatinya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, Kepala Daerah, menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit, harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular, pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
21: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
22: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
24: Tapi mau keputusan itu, jadi
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari

0: besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke posisi.
1: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: cukup tahu tanda dalam diri.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ya, pengen dimana saja Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya penyiar Anda Kesan Triska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat malam. Yahoo.

0: Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu.
1: Ternyata itu yang capek, mencari kata-kata atau kata-katanya iya, cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93? Lalu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang mm-hmm. yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Aha. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Oke, seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jarang. Jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abes, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi gue apa dong?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy apa bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh, iya, luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Bagaimana
2: nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu buruhnya
1: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus. Dia seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Yoi, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonopi ini, Jumat lagi tentu saja bagus.
1: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet itu?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Okay.
3: Saya Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatma di Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam kenal, salam sehat. Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling mari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Oh ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Kol?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya.
5: Terima kasih.
0: Mas fansnya Diri. Oma-oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita terima dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Orang Betawi. 448.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, ya nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Ya,
0: amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya,
6: siap. Tanya ini, hip-hop ini.
1: Iya,
6: oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya,
6: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI terutama ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang punya
1: sih. Ini
7: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi tutup Mas Ahmad Abdullah. Untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
0: Oke, okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Ini ya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Eri, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe. album atau lagu yang sempat mendapatkan award? Kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting, ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: Eh gila, mana aja lo lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo, yo, yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo, yo, yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi mantap. Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh, dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Ya, saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo, yo, ya, yo.
2: Nah, kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop. Boleh.
2: Betul. Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: Cuma yang jadi persoalan buat kayak

0: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
1: Oke.
0: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
0: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke.
2: Oke, Bung Jody.
0: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Mbak Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
2: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
3: Cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
3: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
2: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Donia.
3: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
4: Mas Donil.
2: Ex-Neo.
3: Mas Donil.
1: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
4: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
3: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
1: Siap.
3: Saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
3: Kesulitannya ya.
1: Okay.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Semoga sukses ke depannya, Mas.
4: Thank you, terima kasih.
3: Terima kasih
4: Bu Fatmawati.
3: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
3: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
2: Iya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
2: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
1: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
1: Baik.
2: Teteh.
5: Yo.
2: Selamat
5: saya dengerin lagu rap jadi ingin kebayang
4: pengen joget ya.
2: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
4: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye bye.

0: Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
1: Selamat malam, Ayu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atas
0: ke. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Doni ya,
3: Mas. Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
2: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam.
2: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
2: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
2: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.
0: Okay.
2: Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
2: Saya baru monitor ya. Semangat ya. Sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
2: Ya, terus saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan, Ayu.
2: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria dari seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam, Bang Kendi.
4: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
4: Iso toh, aku iso ngomong cowo.
0: Iya toh,
1: Mas.
0: Oke, oke, silakan kita kembali ke...
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya, selamat malam, Bang Kendi.
0: Sama-sama.
4: Salam kenal.
3: Salam kenal.
4: Ya, Bang Daniel
3: Donio,
4: artinya
3: ya?
4: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay. Jakarta.
4: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Dijawab ya.
4: Ya, salam tadi ya, Mbak Ika.
1: Silakan,
0: tiga orang.
4: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado, Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap, Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura, ada Bidan Luis. Silakan, Bidan Luis. Halo.
5: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
5: Malam, Kak Ita.
1: Malam, Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung, ntar kelamaan.
1: Gak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
5: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
3: Mantap.
5: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya.
0: Silakan.
5: Abang,
3: ya.
5: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
5: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, beton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
5: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
5: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
5: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
5: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke.
5: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
5: Oke. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini sini, setelah belajar ya paling sejam sampai tiga jam
6: lah. Wah, luar biasa Mas
0: Lonil
6: ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop, pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Ya.
0: Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
6: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
6: Kalau itunya kan
3: satu waktu, iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
6: Masing-masing itu adanya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
0: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program
3: lokal
0: rap, ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
6: Belum ya. Mas Daniel, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Onot ini itu termasuk karya saya, terus Alam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Okay.
3: Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya, lupa
0: banyak juga, kayak pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
6: Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei. Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
6: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
6: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
6: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah ya?
0: Udah pernah
6: di acara semua festival komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
3: Komplit.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2022. 24 kemarin,
6: oh, 24. Tapi belum
3: sempat reuni.
6: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
6: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke. Okay.
6: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
6: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
6: pokoknya. Oh, Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Iya. Jaksel.
6: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kin tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
6: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu panutan kita lah gitu.
6: Iya, 93-an. Iya, makanya.
3: Panutan kita lah. Kang Iwa, terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
6: Iwa, ya.
3: Ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
6: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
0: Bener kan?
6: Tono dan Tini. Yes.

0: ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Iya, cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797279712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari
0: di
2: Gondang Tulungagung Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
3: Jember
2: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Kenapa
2: ya?
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lu bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini, nggak
0: perlu gitu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah
2: gitu. Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu, Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB Buni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti aku gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul-betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi. Oke, ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin ini series lah gitu, kayak lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada?
3: Banyak sih
0: yang lainnya
3: lain
0: juga.
3: Banyak referensi Iwa. Rap ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko mas, kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan. Sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh,
3: tahu ketukan ya, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan ketuknya kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu denger,
4: gitu ya, oke,
3: okay. Pas,
4: pas ya,
3: pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke,
3: sama kayak nyanyi lah sebenarnya, sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
4: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
4: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
4: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae jatol, Jae ji kuntul jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tuh Jaenak jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke, ya. Terima kasih Ayuita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik sehat semuanya.
0: Iya. Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
2: Mm-hmm. Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya, siap.
2: Salam dulu ya Mas Yudhya, Mbak Eta ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi,
2: Mas
0: Yudi,
2: dilanjut
0: ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau dijelaskan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biasa.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro.
1: Di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang dengan Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya bisa nggak bisa beda ini ya.
1: antara
3: Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju, yang itu tidit apa Cindy itu sih.
0: Oke. Oke. Cindy lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Selamat malam dari Bli Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Bli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Bli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Kayak mirip sih ya suaranya gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya, gitu iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing. Ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Itu dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Po ame ame
1: belagu pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Donil bikin di lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di Opa underscore Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa, channel YouTube ada nggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Ada, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Terus.
0: Kita berasa anak boborju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali di Ruang Rindu di Jakarta. Kalau tadi sama-sama kita mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari dengan bintang tamu Mas Donil. Bagaimana keceriaan itu kita bawa lagi tentunya di Ruang Rindu di Jakarta, tentunya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin juga bergabung, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000 pas ya. Jadi untuk Anda silakan melalui WhatsApp kami, melalui fix line kami. Fix line-nya ada di 0213440696 mendengar, atau juga 0213441499. Dan WhatsApp-nya kami tunggu di chat, di voice note dan juga voice call tentunya ada di 0811 7972 7912. Sudah ada yang hadir, ini absen di jam 21 lewat 54 ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Lagu yang di request adalah Obi Mesa dengan Jangan Kau Curiga. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Iren. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali karena Ibu Iren juga menginformasikan informasi cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya. Berikutnya juga ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi. Mau request lagunya Lingua, judulnya Takkan Habis Cintaku. Selamat bertugas Mas Andes, terima kasih. Terima kasih juga Kak Joyce, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bu Eka. Bu Eka selamat malam, Bu Eka ada di Tebet. Mau diputarkan lagu Mungkinkah Ini Nasibku dari Rati Purwasih untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Eka, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya pendengar, satu demi satu akan saya putarkan. Dan masih ada waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program Ruang Rindu yang hadir untuk Anda di malam hari ini untuk edisi Rabu, tepatnya kalender 3 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Untuk siaran malam hari ini, tepatnya edisi Rabu malam 3 Juni 2026, kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di musik pop Indonesia malam hari ini menemani suasana malam Anda di program Ruang Rindu RRI Nia Selatan, hadir untuk Anda. Kalau tadinya bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program Ruang Rindu, usai Ruang Rindu dari Pro 3 RRI Jakarta bersama kami RRI Nia Selatan di program Ruang Rindu. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, semoga malam hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan tetap semangat dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan untuk Anda yang mendapatkan tugas malam saat ini. Dan bagi Anda yang menikmati dari suasana libur Anda, di suasana istirahat malam Anda saat ini, selamat beristirahat untuk Anda. Dan bagi Anda dengan kegiatan-kegiatan usaha yang Anda tekuni di suasana usaha dagang Anda di malam hari ini, tetap semangat untuk Anda. Baik pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami menemani suasana malam Anda saat ini dengan program Ruang Rindu menghadirkan lagu pop Indonesia untuk Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di 0811-6883-8118. Kami hadir untuk Anda saat ini. Baik, sambil menantikan kabar-kabar dari Anda, program Ruang Rindu malam hari ini, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami menghadirkan deretan lagu-lagu populer Indonesia menemani suasana malam Anda. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam mendengar RRI Rinda Selatan, di mana saja Anda berada di 93,1 FM RRI Rinda Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadir kembali untuk Anda pendengar di program Ruang Rindu. Buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Kita seru-seruan malam hari ini. Anda yang ingin diputarkan lagunya seperti apa, lagunya, judul lagunya apa, dan penyanyinya siapa, silakan bergabung bersama kami di 0811-6883-8118, nomor studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-6883-8118 ya. Dan ini nomor yang kita gunakan untuk malam hari ini untuk bisa open request. Di malam hari ini silakan bergabung bersama kami di 0811-6883-8118. Tadinya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program Ruang Rindu dan balik bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli setelah selesainya Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program Ruang Rindu bersama kami RRI Nia Selatan, lanjut kembali di program Ruang Rindu dengan versi dari Anda yang bergabung bersama kami, baik itu di live dari kami yang bertugas saat ini ataupun Anda yang bergabung bersama kami di nomor studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118 ya. Malam hari ini kita di suasana studio tugasnya, jadi kita live-nya di tugasnya di studio gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menanya kenapa mesti harus live buat siaran malamnya, karena kita pengen nih teman-teman siaran malam hari ini kita itu memperkenalkan dan mengajak teman-teman untuk dengerin siaran radio kita. Siaran RRI masih beroperasi, masih mengudara, masih menemani teman-teman di setiap harinya. Kenapa mesti live? Biar kita juga hidup lebih berkembang pertemanannya, gak cuma di dunia nyata, di sosial media, di dunia maya juga kita harus berteman gitu ya. Kenapa mesti live ya? Suasana tugas kalau di studio itu sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman, ada komunikasi, ada interaksi seperti ini, jadi kita gak merasa sendiri lagi. Terima kasih untuk Bang Arzaiman ya, Mr. Arzaiman. Ada Mulyani Talombanua 85, makasih juga. Ada Oren Novitikasari juga, thank you buat Oren sudah mampir di live-nya. Ada Cincau juga, ada Safrul Zebua juga. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Ya Satule Lase, ini Pak Sekdin nih ya kan, Sekdin Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan. Terima kasih Abang Da sudah mampir di live-nya kita, sehat selalu. You know juga thank you. Kemudian Tenda Biru, Ninoy, ada L, ada Bangor, ada Muhammad Furkan, ada BN Yanti, Christoph Usu, SMK Negeri 1 Lemah Tua juga. Kemudian ada Nono Kids juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita untuk saat ini. Bang, sampai jam berapa nih live-nya nih Bang? Wah, ini prediksinya kalau gak ada angin, gak ada hujan ya kan, gak ada badai petir, kita bakal live sampai tutup siaran nantinya di jam 12 malam begitu ya. Terima kasih sudah mampir di live-nya. Ada Jendela juga, ada Mr. Hia juga, thank you. Ada Idaman Raha juga, terima kasih untuk Idaman Raha sudah mampir di live-nya. Ada Enika, ada Cosmos Daily, ada Nyong Bravon, ada Adil Hati Warubu Redup juga, ada Holil juga, ada Ta'alui juga, terima kasih. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam nanti. Program Ruang Rindu, untuk teman-teman yang baru stay on radionya, pengen request lagu di lagu pop Indonesia, silakan bergabung bersama kami di 0811-6883-8118 untuk nomor studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-6883-8118 ya, ini nomor kontak studio yang kita gunakan. Ada Kak Serni lah, iya, apa kabar untuk Kak Serni, thank you sudah mampir. Ada Mikael juga, thank you Mikael, salam dari kami yang bertugas. Ada Mawar Madu, terima kasih. Ada Alia Shopping, thank you. Ada Abang Gemo juga, thank you. Ada Taufik Hidayah juga, terima kasih. Ada Tiger 02 Jendela katanya, halo Bang Putra, halo kembali. Sambil nunggu-nunggu kabar dari teman-teman yang pengen request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu, kita puterin lagu berikut. Ada The Massive dengan Pergilah Kasih. Sebetulnya kita gak pengen gitu ya bawaannya untuk pergilah gitu ya. Kita gak pengen ya seperti itu sebetulnya ya. Kita pengennya datanglah gitu ya, datanglah, bukan malah sebaliknya dengan kata pergilah gitu ya. Tapi ini hanya sebuah lagu. Jadi kalau misalkan kekasihnya sekarang sudah hadir, sudah berada di samping kita, jangan disuruh pergi ya. Kayaknya kita gak punya perasaan gitu ya kalau tiba-tiba dia datang dengan sumringah, dengan wajah hati dan senyuman yang manis, terus tiba-tiba mood kita lagi gak baik, terus kita bilang pergilah, pergilah gitu. Jangan ya, malah disuruh datang gitu ya. Kecuali kalau jauh-jauhan, mau bilang apa? Kalau jarak yang memisahkan, ya tinggal lepas kangen dengan komunikasi by phone ya kan. Sekarang udah lebih canggih, bisa juga melalui video call ya.
Oke, itu mengobati, cara mengobati rindu kangen buat yang jarak jauh. Kita dengerin lagu berikut dari The Massive dengan Pergilah Kasih.

Dari 93,1 FM Arerinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang nanya nih, posisi bang. Ya posisi di studio, gak kemana-mana gitu buat malamnya ya. Jadi kalau misalkan lihatnya lagi di studio, ya di studio, gak kemana-mana ya. Lucu kalau nanya gitu, posisi bang gitu ya kan. Cuma denger apa cuma lihat gitu ya. Kalau cuma lihat pastinya tahu lah ya, kita lagi di studio gitu kan. Kalau cuma denger ya mungkin bisa jadi, oh dianya di mana ya gitu ya. Tapi buat Dezebua thank you sudah menyapa. Ada Biko juga thank you, Jendela juga thank you, Eliston Manulang katanya pengen diputerin lagu dong dari Naif, judulnya Benci Untuk Mencinta. Ada kok lagunya, kita bakal puterin lagunya ya, Benci Untuk Mencinta. Mungkin dari awal dia harus benci dulu supaya dapat cintanya ya, gitu ya kan. Kalau cinta duluan terus kebencian endingnya gak enak gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya, macam-macam dari tipikal-tipikal kita gitu dari menjalani sebuah hubungan. Ada yang mungkin di awal dari benci terus tiba-tiba cinta sayang gitu ya kan. Atau malah sebaliknya, dari sayang-sayang udah cinta-cinta gitu kan, tiba-tiba timbul deh rasa benci. Pokoknya gimana cara mengolah yang namanya sebuah perasaan gitu ya. Jangan saling menyakiti, itu aja sih kuncinya. Mau dapatnya dari benci dulu baru timbul sayang cinta, atau sebaliknya cinta sayang terus timbul benci. Itu sangat menakutkan gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Kita sapa-sapa dulu nih, Eliston Manulang kita bakal puterin lagunya. Sabar nunggu Bang Gula, thank you Bang Gula sudah mampir. Fitri katanya Minto Lalu bang. Oh begitu, Fitri Minto Lalu anaknya Bang Heri. Wah jauh-jauh ini dari Gunung Sitoli. Jadi dulu tuh ceritanya tuh teman-teman itu tempat stay kalau buat nikmatin makan malam ya kan. Itu yang paling enak banget di Minto Lalu itu, sampai sekarang itu gak pernah lupa Ifumi-nya. Wih. Ifumi-nya itu paling enak banget. Cuma sayang banget itu stay-nya di Gunung Sitoli gitu. Salam ya buat papa ya, buat Fitri. Wah Fitri sekarang udah besar aja ternyata. Udah bisa megang ponsel, udah bisa scroll-scroll gitu ya. Ya udah buat Fitri makasih sudah mampir di sini. Baru ingat tuh siapa, Fitri siapa gitu ya kan. Anaknya Bang Heri di ML. ML apa? Ternyata ML Minto Lalu. Wah mengingatkan kembali nih akan Ifumi yang enak banget. Wih. Tapi sayang banget ya. Adanya sekarang kita lagi tugas di Nia Selatan. Tapi ya udahlah, dengan hadirnya Fitri di sini sedikitnya bisa lah ya, bisa apa tuh? Bisa nambah lapar gitu malam. Aduh Fitri, aduh udah serba salah nih Fitri masuk, jadinya kita bawanya jadi lapar gitu ya. Enak-enak banget. Pokoknya di sana tuh dulu tuh suka pesannya tuh Ifumi kalau lagi makan malam gitu ya. Ifumi lagi. Yaudah buat Fitri yang pengen request lagu silakan request. Kita bakal tunggu ya untuk lagu requestnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mampir. Ada J, ayo bang, ayo kembali J. Mendreva, aku istri Bang Yanus. Wah ini udah diperjelas-jelas semua nih komennya nih. Oh Mendreva, siap-siap. Ini kalau gak salah tugasnya stay-nya sekarang di Hinako masih ya, Nias Barat ya. Jauh loh. Kemarin terakhir dianterin ya sama Bang Yanus ya waktu lagi tugas gitu ya, naik kapal gitu ya. Untung aja kapalnya apa ya pokoknya cuaca saat itu berdamai, kapalnya juga berdamai sehingga sampai tujuan. Oke, Mendreva, Ibu Mendreva, terima kasih Ibu Mendreva. Ini Ibu Mendreva ini cantik loh orangnya. Bang Yanus juga gak salah pilih nih. Yes. Dibantu follow-follow ya teman-teman. Tapi berteman aja ya, jangan lebih ya. Soalnya nanti Bang Yanus bisa marah besar buat kitanya. Apalagi nih malam hari pasti lagi nonton bareng gitu ya kan. Terus tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Gawat nih, kita di-spill nih sama Bang Putra. Disematkan lagi, supaya di-follow lagi, biar banyak teman lagi. Nah jangan sampai Bang Yanus jadi cemburu gitu ya. Jangan ada yang cemburu-cemburu di sini ya. Pokoknya di sini jangan ada yang baper-baper. Kita di sini sahabatan, kita berteman gitu ya teman-teman ya. Pokoknya jaga diri aja udah gitu ya. Cukup ya. Ya udah kalau gitu kita puterin aja langsung lagunya, requestan dari Manulang nih. Siapa tadi namanya kok jadi lupa gitu ya. Eliston Manulang, katanya Naif, Benci Untuk Mencinta. Seperti apa lagunya? Ini dia lagunya.

Dari 93,1 FM Ararinya Selatan, kita udah puterin lagu requestan dari teman-teman kita yang udah gabung sama kitanya di malam hari ini. Katanya pengen diputerin lagu dari ini dong, dari Anggi Marito, judul lagunya Tak Segampang Itu. Adakah lagunya? Ada ya, kita coba bacain. Ini pesan dari siapa? Ada Abang Gemoy. Wah, kalau udah Abang Gemoy yang ngomong nih, bawaan berat badan kita makin lebih bertambah lagi nih kalau ngobrolin sama Abang Gemoy. Soalnya dia kalau malam-malam kayak gini makannya nggak pernah putus gitu ya. Bang Gemoy itu biasanya kalau malam itu bawaannya lapar aja gitu ya, lapar aja gitu. Ya udah deh, buat Abang Gemoy lihat-lihat porsinya gitu ya kan, jangan obesitas, karena obesitas juga nggak baik buat kesehatan gitu ya kan. Ya udah, biar Abang Gemoy lebih lahap lagi makan malamnya, kita puterin lagu dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ararinya Selatan di program Ruang Rindu malam ini.

Dari 93,1 FM Mararina Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya di program Ruang Rindu malam hari ini, yang udah pada gak sabaran lagunya bakal diputerin malam hari ini. Thank you buat teman-teman udah saling support malam hari ini. Kita komunikasinya ada gitu ya kan, dan kita gak merasa suntuk juga di suasana studionya karena teman-teman juga sudah bisa hadir di sini dan nemenin kita di malam hari ini. Salam buat semuanya ya, mungkin kita kenalnya cuma di live seperti ini aja gitu ya, kalau ketemu juga enggak gitu, tapi yang pastinya hidup kita itu harus berwarna, punya teman gak cuma di dunia nyata, tapi kita juga punya teman di dunia maya gitu ya. Walaupun kadang gitu ya nyesek juga, ini siapa gitu ya kan, suka berpikir yang gimana gitu ya teman-teman ya, siapa. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan kita ya ketemunya di luar tapi gak kenal satu sama lain, terus di sini nyapa, terus jangan sampai dibilang Bang Putra kayaknya bawaannya orangnya suka ngelupain kita gitu, atau pura-pura lupa, atau bawaannya sombong, enggak gitu ya. Pokoknya di sini kita temenan ya, kita temenan di sini, kita saling support di program Ruang Rindu. Kita hadir open request di lagu pop Indonesia. Untuk teman-teman yang baru stay on radio, silakan bergabung bersama kita di 0811-6883-8118. Ini nomor kontak studio yang kita gunakan, sekali lagi di 0811-6883-8118 ya. Fitri katanya udahan dulu ya Bang Putra, soalnya mau istirahat, besok udah ngampus ya. Udah buat Fitri, salam buat keluarga, sehat selalu dan tetap semangat sama dunia kampusnya. Mudah-mudahan bisa melewati proses dari tahapan-tahapan dari semesternya dan bisa dapetin hasil nilai akhir. Itu kalau nilai akhir itu nilai apa ya nama kalau di kampus dulu ya, kalau selesai predikat apa, nilai apa gitu. Aduh, udah lupa juga ya. Nilai kumulatif apa sih, aduh kok jadi lupa. Ya udah deh, pokoknya dapetin nilai yang bagus deh, rajin-rajin ngampusnya ya kan, rajin-rajin ngerjain tugasnya gitu kan, dan tetap semangat karena masih muda gitu ya, dan kejar terus nanti bakal apa yang terjadi setelah menyelesaikan kuliah, berarti harus semangat lagi buat cari karirnya ke depan ya. Oke, The Masses dengan Biar Saja, ini lagu requestan dari Jendela. Kita puterin lagunya, terus ada yang request juga nih, Bang, aku mau diputerin lagu dong, lagu apa? Ini lagu nih, aku mau lamaran gitu kan. Tahu-taunya yang aku lamar, keburu tunangan gitu. Ternyata dia udah tunangan duluan, sedih gak sih? Dan cariin lagu yang pas dong, Bang Putra, dari Glenn Fredly. Ya, buat hadirat Marulafal. Ya, Glenn Fredly, akhir cerita cinta. Iya, sebetulnya sakit sih ya kan, tapi gak apa-apa lah. Kita mencoba mengobati ya perasaannya Hadrat. Hadrat namanya. Ini Hadrat apa Hadrat sih? Udah gantung banget ya bacanya Hadrat. Kalau Hadrat mungkin gak ada kata putus kali dari dia ya. Mungkin ini ada efek dari nama kamu juga ya bro. Hadrat. Jadi dia lagu gitu. Ini dia bener-bener cinta gak ya? Bener-bener lamaran gak ya? Karena pada umumnya namanya Hadrat. Kalau Hadrat mungkin dia nunggu kehadiran kamu dengan pasti gitu loh. Tapi kalau Hadrat kayaknya malah bukan dia gitu ya. Makanya dia tunangan duluan gitu sama yang lain gitu. Karena Hadrat gitu ya kan. Yaudah kita puterin aja deh lagu ini. Setelah itu langsung ke lagu Glenn Fredly ya. Dengan Akhir Cerita Cinta.

dari semua. Udah puterin lagu yang satu ini yang mungkin saat ini ada seseorang yang merasa bahwa dirinya selalu dirugikan gitu ya. Jangan ya, jangan pernah merasa dirugikan. Tapi cukup kita merasa bahwa kita berterima kasih bahwa kita pernah mengenal dia. Jadi mata kita itu terbuka ya kan. Ternyata sesakit ini gitu ya perasaan yang dipermainkan ya kan. Nah mungkin nanti kita bakal ketemu lagi yang lebih pahit lagi gitu ya. Waduh tolong dong. Kalau pahitnya sekali ya pahitnya sekali aja, jangan berulang gitu ya. Iya boleh boleh. Jadi sakitnya itu cukup sekali ya teman-teman ya, jangan berulang gitu. Artinya ini jadi sebuah pembelajaran buat diri kita ya kan, dan mendewasakan diri kita untuk bisa keluar dari zona yang sewaktu-waktu kalau misalkan ini bakal terjadi kita lebih safety diri gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak akan pernah masuk ke lubang yang sama gitu. Jadi ini sebuah pengalaman buat teman-teman ya kan, yang mungkin cintanya sekarang ini sedang dipermainkan gitu ya kan, dan merasa bahwa wah ternyata ini semua sebuah sandiwara dari perjalanan cinta yang kita jalani. Pahit memang ya kan, tapi ya kita juga harus terima kenyataan dan sampaikan ke diri kita ya

jodoh, ya kan? Kali aja belum jodoh, ya. Jadi buat hadrat, ya, jangan sedih-sedih lagi, ya. Kalau kamu sedih-sedih lagi, ntar kita lempar ke laut aja udah. Melawan waktu. Oke, thank you buat semuanya udah mampir di live-nya. Request lagu Bang Put. Ya siapa sih ini? Namanya bintang-bintang-bintang ini. Bintangnya banyak nih, udah lewat dari general nih. Bintang berapa dianya? Gak punya nama. Katanya request lah Bang Put. Ya siapa gitu ya kan? Kita gak tahu gitu ya kan? Namanya siapa? Om Ahmad, thank you. Om Ahmad sudah mampir di live-nya, sehat selalu. Ada Gibson. Liput kegiatan di Hili Amai Taniha hari Sabtu ya Bang. Nah, udah ada perintah nih buat kita. Ya ampun, ini datangnya masuknya udah langsung ngegas gitu ya. Jangan gitu dong. Santai, ngomongnya santai ya kan. Kita lagi di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Jadi yang pengen dengerin lagu pengantar tidurnya, yang pengen dengerin lagu yang moodnya bisa jadi lebih baik saat mau tidur ya kan. Tempatnya di sini ya kan. Tiba-tiba udah main perintah-perintah gitu ya. Liput kegiatan di Hilya Metaniha hari Sabtu ya Bang. Ya ampun, ini Gibson ini siapa sih temen? Ini Gibson ini coba dicari nih. Coba dicari nih. Saya jadi penasaran ini orangnya mana gitu. Main perintah-perintah gitu ya. Oke, ada King Kong katanya, kata si Niko abang ganteng kali. Wih, ini siapa lagi nih yang nyasar gitu, yang masuk King Kong gitu ya. Oke, ada Christoph, request lagu Bang. Iya, lagu apa? Jangan. Aduh teman-teman, ini kita di open request di lagu pop Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang pengen request lagu, tinggal langsung aja tulis lagunya. Nggak usah nanya-nanya lagi, nanti kita bakal puterin lagunya. Pokoknya di lagu request pop Indonesia buat malamnya ya. Oke, okay? Request lagu pop Indonesia. Langsung aja ditulis, Christoph, Boya Darat. Jangan baper ya. Kita biasanya ngomongin itu bukan bener gitu. Oh, Sandiwara Cinta. Oh iya. Itu lagu Republik, lagu lama pada eranya gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Nanti kalau Buaya Darat lagunya gak diputerin, ombak soraknya itu makin lebih besar gitu ya. Sandiwara Cinta dari Republik ya. Oke, kita puterin lagunya. Ini kayaknya gayung bersambut ya teman-teman. Ada tadi yang merasa terluka gitu ya dengan perasaannya ya, bahwa semua cinta yang diberikan itu ternyata sandiwara. Nah, ditutup sama lagu Sandiwara Cinta. Ini lebih memperjelas dari sebuah keadaan hubungan. Sandiwara Cinta. Ini dia dari Republik. Kita dengerin lagunya seperti apa. Jangan kemana-mana. Jadi buat Bang Christoph yang lagi di posisi yang sama, kamu dapetin cinta, ternyata kamu dikecewain juga, dikhianati juga, gak apa-apa ya. Bang Christoph kan bisa tuh main selancar tuh, main surfing, taklukkan ombaknya, mana tahu dapat putri duyung di sana ya.

dari 93,1 FM Mararinia Selatan. Kita udah puterin lagu yang di request dari teman-teman kita dengan perasaan yang dirasa gitu buat malam hari ini. Ternyata dari sebuah hubungan yang sedang dijalani, ternyata sandiwara semua gitu ya. Dan jangan sampai lagunya diputer terus bawaannya mewek gitu ya, sedih gitu ya kan. Aku khawatirnya gitu ya, ketika lagu dari sesuai hati yang dirasa terus diputer, terus akhirnya kita sedih berkepanjangan. Apalagi kayak Bang Christoph ini, saya takut nih kalau dia di titik terendah, di titik terendah, meskipun dia adalah ketua PSOI ya, Persatuan Surf Ombak Indonesia khususnya Selatan, dia juga ada titik terendahnya loh teman-teman. Katanya kalau misalkan dia sudah berada di titik terendah, dia pernah cerita tuh, ya kan, dia bakal di laut aja ya, gak mau lagi ke darat. Dia bilang kayak gitu, dia pengennya udah deh di laut aja gitu. Kan kita khawatir gitu ya kan, ntar kalau misalkan ada ikan besar terus makan Bang Christoph gimana coba, semua pada kehilangan gitu ya kan. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi buat Bang Christoph ya, kalau hari ini butuh bantuan gak apa-apa ya, nanti kita bakal cari nih dari teman-teman yang mampir di live-nya, tolong dong ya, silakan membuka diri, buka diri sama Bang Christoph. Dia tuh ketua PSOI loh ya, Ketua Perserikatan Surfing Ombak Indonesia Nia Selatan. Nah, walaupun sekarang lagi dikecewain sama seseorang, ternyata cinta yang diberikan itu semua bersandiwara katanya. Udah enggak apa-apa. Hari ini dapetin bersandiwara, ya kan? Besok dapatnya pengkhianatan gitu ya. Double dong ya. Udah disandiwarain terus dikhianati, terus diapain lagi? Diputusin. Wah. Komplit sudah ya. Pasti dia berada di titik terendah. Kita khawatir nih, jangan-jangan setelah main surfing tadi sore sampai sekarang dia lagi di laut aja nih, gak mau naik di darat gitu ya. Jalan yang engkau mau. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya malam hari ini. Ada Era Collection, thank you. Hasarudin Laya, makasih. Ada Radit Bule, aku suka suara Bam Putra. Wah, biasa aja. Ini sebuah anugerah gitu, teman-teman juga pasti punya gitu ya, dengan style dan passion dan talent masing-masing yang dikasih Tuhan ke kita, yang harus kita harus tetap bersyukur gitu ya. Oke, waktu di RRI Gusi ternyata ini toh orangnya. Ya, thank you ya buat Radit Bule, thank you, salam kenal. Menreva, nah ini ibu cantik nih yang tadi dari tadi ngomong-ngomong tapi gak ujung request, ternyata akhirnya request. Bang, request lagu dong yang sering dinyanyikan suami waktu kita masih pacaran.

Smartin, kalau nggak percaya coba dilihatin. Aku Smartin ya teman-teman, dibantu follow ya. Tapi jangan lain-lain gitu, berteman aja.

Mamarmu dari Badai Romantik. Kita puterin lagunya ya. Oke, ini dia lagu dari Ibu Menreva. Ini lagu dikirim buat Miswa tercinta, tersayang yang sekarang lagi berada di samping atau lagi jauh-jauhan. Kalau yang lagi jauh-jauhan agak sedih juga, yang satu di Gunung Stoli, yang satu di Nias Barat, tapi gak apa-apa, masih dekat ya. Kita puterin lagunya, Badai Romantik dengan Melamarmu. Thank you.

that, but

0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Ini siapa?

0: aku sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM untuk lagu requestnya, katanya pengen diputerin lagu dari Badai Project ya. Tadi kita udah puterin lagunya Melamarmu. Ya ini mungkin dari perjalanan cinta waktu mereka-merekanya lagi pendekatan. Ya ini CEO yang berubah atau berubah jadi chef atau koki gitu di sebuah restoran. Ternyata diam-diam dia itu menaruh perhatian ke seseorang yang selama ini datang dengan wajah yang cemberut, dengan pasangan yang mungkin saat itu mereka sudah gak baik-baik aja. Nah ternyata masuk nih CEO-nya. Ini bukan kategori orang ketiga ya teman-teman. Ini bukan, beda ya, kalau orang ketiga itu beda gitu ya. Dia tahu nih mereka itu masih jalan tapi dia berusaha untuk masuk. Tapi ini ceritanya udah gak ada hubungan. Dia ngelihat emang mereka sudah berakhir nih hubungannya. Jadi dia berusaha untuk mendekati seseorang itu supaya ada tempat sandaran baru untuk dianya. Jadi beda ya. Jadi kalau orang ketiga yang dimaksud itu dia tahu nih lagi ada hubungan, terus dia berusaha masuk ke dalamnya sehingga merusak hubungan itu. Itulah yang jahat ya. Siapa yang jahat di sini? Ayo, ayo, siapa yang jahat? Ria, Henry, Zelora, Albertus, siapa lagi? Christoph? Ya, inikah yang jahat-jahat yang masuk di sini? Oke, kita lanjut untuk lagu requestannya. Kita udahan buat jalan cerita proses dari Bang Yanus ketika mendekati ya Ibu Menreva yang sekarang mereka sudah hidup harmonis, bahagia sampai ke anak cucu, amin ya. Kita doain ya, romantisnya tetap selalu ada ya, meskipun jauh-jauhan dari suasana tugasnya. Baik, kita lanjut sama lagu requestan berikutnya yang udah gabung sama kitanya di 0811 688 3818 yang udah gabung sama kitanya juga. Terima kasih buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini. Ada requestan lagu nih dari ST12 dengan Jangan Marah-Marah. Dari Imoy ya, namanya Imoy. Imoy, kamu punya nama Imoy ya? Iya, tapi kenapa ya lagunya maksa banget ya? ST12 dong, Jangan Marah-Marah. Ini lagunya dikirim buat Bang Putra yang sebentar-bentar marah bawaannya. Hah? Ini ngajak emosi. Kenapa sih lagunya dikirim buat kita? Katanya aku tuh bawaannya suka marah-marah. Ya kita marah-marah kalau ada, ya gak mungkin ada asap kalau gak ada api ya kan. Ya gak sih teman-teman, semua juga kayak gitu kan. Kalau gak ada asap ya kan. Kalau gak ada api gak mungkin ada asapnya gitu ya kan. Apa ya bahasanya tuh ya, kok jadi lupa. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api ya kan. Gak mungkin ada asap kalau gak ada sumber apinya. Jadi setiap orang juga kayak gitu ya gak sih teman-teman. Jadi kita gak mungkin marah-marah kalau misalkan gak ada penyebabnya gitu ya kan. Ah Imoy, Imoy, seberapa marah sih akunya di mata kamu Imoy. Kita baik-baikan ya Imoy, kita temenan ya.

dari 93,1 FM RRI-nya Selatan. Imoy, lagunya kita udah puterin ya. Ya, semoga kamu bahagia, tersenyum ya kan. Ya, semoga malam ini kamu mimpi yang indah gitu ya kan. Ditemani sama buaya-buaya. Ditemani sama pokoknya ditemani sama yang baik-baik aja deh buat malamnya. Jangan sama buaya ya. Susah kalau ditemani sama buaya, apalagi buaya darat gitu ya kan. Tapi yang pastinya buat Imo ya, kita gak saling kenal gitu ya kan. Kok bisa-bisanya kamu bilang aku tuh suka marah-marah gitu. Buat Bang Putra lagunya Jangan Suka Marah-Marah gitu. Emang kita kenal, emang kita pernah ketemu ya kan. Kalau pernah ketemu, kalau sekian banyak orang yang bilang, ya sebetulnya gak cuma kamu juga sih yang bilang kayak gitu ya. Itu mungkin kamu ke sekian ribu orang gitu ya. Oke, okay, thank you buat Imo yang udah mampet di live-nya kita. Buat malam hari ini yang udah gabung sama siaran Radio RRI-nya Selatan di program Ruang Rindu. Kita lanjut lagi nih malam hari ini biar kita gak stres suntuk gitu buat malamnya ya. Kita puterin lagu dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Ini lagu di request sama teman kita nih. Ada Habil namanya. Punya nama Habil ya. Oke, okay. Orangnya gak labil. sorry, orangnya labil gitu ya. Habil ya, yeah, thank you buat Habil yang udah mampir di live-nya. Katanya pengen puterin lagu Tulus, Hati-Hati di Jalan. Oke, dan salam untuk semuanya. Makasih buat Habil yang udah mampir di live-nya. Thank you ya. Garuk-garuk nih kepala nih sayanya. Thank you buat semua teman-teman yang udah mampir. Ada Sabri juga, thank you. Ada Bang Ali Cut Prawiro. Wah, ini Sultan udah mampir di live-nya kita. Jadi gak enak juga nih malam. Ya kan, mestinya harus kita suguhin kopi. Ya kan, kopi Sultan juga nih. Iya. Emang ada kopi Sultan di studio? Kita aja nunggu-nunggu gitu, dikasih kopi apa enggak gitu ya kan. Oke, thank you buat teman-teman. Ada Aceng Will, thank you. Ada Mimi juga, ada Om Milo. Namanya lucu ya, namanya Om Milo gitu ya. Terus ada Ononihat juga, thank you. Ada Lan aja, makasih. Ada Nathan, katanya boleh gabung gak? Ya boleh dong Nathan, malam Bang Put. Iya malam buat Nathan, silakan. Kita di open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Kita tutupnya sampai jam 12 malam. Jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk bisa request. Tinggal tulis aja lagunya apa, nanti kita bakal puterin lagunya ya. Oke, okay. Pak Bosdek, thank you sudah mampir di live-nya. Katanya betul, jangan sampai ada orang ketiga. Ya, tapi tadi kita udah omongin ya teman-teman, ternyata orang ketiga itu gak selamanya negatif. Ada orang ketiga itu orangnya positif. Di saat apa? Di saat dia melihat bahwa sebuah kondisi sudah tidak baik-baik saja dan seseorang itu harus berakhir dengan hubungannya. Terus kemudian datanglah orang ketiga ini sebagai tempat sandaran baru untuk mengobati rasa luka yang ada. Nah itu baru yang namanya orang ketiga positif. Tapi kalau orang ketiga positif yang negatif itu kayak gimana sih Bang Put? Nah itu dia udah jelas-jelas tahu lagi ada hubungan, lagi jalan hubungannya atau sudah berstatus gitu. Tiba-tiba dia masuk, dia berusaha untuk menerobos gerbang itu, pintu itu, pagar itu, tembok itu. Supaya apa? Supaya bisa merusak dari hubungan yang sudah terjalin. Nah itulah orang-orang ketiga yang sangat-sangat teramat jahat ya. Jahat. Kalau ketemu sama saya bilang tuh, ya kan? Saya bilang tuh, sudah berapa lisensi sih sertifikat kamu dapetin dalam hidup kamu sebagai orang ketiga gitu ya. Siapa yang keluarin lisensi kamu, sertifikat kamu? Ya, aku pengen ketemu orangnya. Ya, siapa yang memberikan lisensi sertifikat buat kamu dengan predikat kamu itu sebagai orang ketiga negatif dalam hubungan seseorang? Jadi saya gak nyari dia sebetulnya. Nyari gurunya yang ngeluarin sertifikatnya dia. Apakah itu orang tuanya barangkali gitu ya? Atau itu mungkin oma opanya barangkali? Atau ada hal-hal goib yang masuk di pikirannya dia gitu kan? Sehingga kita penasaran, siapa sih orang goib itu? Ya kan? Nah kebanyakan yang kayak gitu kan kadang tuh tiba-tiba amnesia gitu ya. Tiba-tiba lupa ingatan. Gak tahu. Tiba-tiba aja punya perasaan gitu. Nah itu mesti harus dimasukin ke itu tuh. Psikiater gitu ya. Ya ampun, itu mesti harus bener-bener ya, harus kita datangkan tuh seorang psikolog dalam dirinya dia gitu. Kenapa bisa dia tiba-tiba amnesia gitu ketika merusak hubungan seseorang gitu ya kan. Nah itu banyak alasan. Pokoknya kita jangan jahat
buat dianya, tapi minimal kita tanya, siapa sih yang kasih lisensi sertifikat buat kamu sampai kamu dapat sertifikat baik untuk bisa merusak hubungan orang lain. Nah, itu yang harus kita pertanyakan ya. Tadi namanya Labil ya. Habil. Oh, Habil. Ini dia lagunya Tulus Dengan Hati-Hati di Jalan.

dari 93,1 FM. Lagunya dari Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Kalau Tulus bilang kayak gini, malam hari ini gak tepat aja gitu ya. Kenapa? Karena kita udah mau tidur nih. Jadi hati-hati saat mau tidur. Wah, itu kayaknya lebih tepat deh teriakan dari Tulus buat kita semua ya. Yang pengen mau tidur, hati-hati ya, pastikan di sekitar kamu aman terkendali. Lihat kiri kanan kamu sama siapa tidurnya gitu ya kan. Jangan salah pintu ya kan. Aduh, yang salah-salah pintu ini kadang gitu ya teman-teman ya. Ada yang kayak pura-pura lupa ya kan, ada yang pura-pura kedip-kedip mata gitu ya, ada yang pura-pura melek gitu ya kan. Nah, pokoknya teman-teman harus lebih safety lah saat tidurnya. Jadi kita sebetulnya diingatin bukan cuma hati-hati di jalan, waktu tidur juga kita hati-hati, jangan sampai ada serangga di sekitar kita gitu ya. Jadi baiknya harus dibersih-bersihin dulu tempat tidurnya sebelum tidur ya. Takutnya nanti akan ada serangga ya, serangga pintunya beda ya kan, sebetulnya tiba-tiba udah masuk ke pintu kita gitu. Nah, itu akan membuat kita jadi enggak nyaman tidurnya ya. Jadi teman-teman pastikan di sekitarnya aman terkendali. Ingat, kejahatan dapat terjadi di mana saja kapan saja, bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah ya kan. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tidur enak. Kualitas tidur kita juga dapat gitu ya kan. Seperti Pak Boset katanya istirahat dulu ya kan. Takutnya dimarahin ya. Tadi soalnya bilang mau istirahat sama doi ya kan. Ngeri kalau dimarah lagi katanya gitu. Wah, udah kayak laporan 1x24 jam gitu ya sekarang ya. Tapi gak apa-apa, serasa kalau misalkan itu hal positif buat diingetin gitu, kenapa enggak gitu, kita harus terima ya. Kalau hal-hal negatif yang diingetin ya mungkin kita, apaan coba gitu ya kan, belum apa-apa udah bawanya seperti ini gitu ya kan. Tapi kalau misalkan itu hal positif buat diri kita ya kan, yang dapat membuat diri kita jauh lebih baik, ya kita harus terima dong ya, kita harus terima dengan lapang dada ya. Hati-hati saat tidur ya, lihat-lihat sekitarnya. Oke, Hakim Sai, thank you buat Hakim Sai yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini yang masih belum tidur. Kita sapa-sapa lagi nih, ada Bang Edison Giawa, thank you. Bang Yayan Ketapang, thank you. Ada Ayek Kodet juga, thank you. Onkel Z juga, thank you. Menreva, Ibu Menreva katanya betul Bang, orang ketiga positif udah putus dulu baru dianya masuk, aku jadi nasabahnya. Iya, gak apa-apa ya. Ada Febrianus GE juga, thank you. Ada Acang Will juga, thank you ya. Ada siapa lagi nih teman-teman, pokoknya yang udah mampir di sini jangan lupa ya, malam hari ini tidurnya dengan tenang. Ramadan juga ya, jangan lupa besok harus bangun. Jangan sampai ada yang absen malam hari ini, Bang aku pamit ya, aku tidur dulu ya, tapi besok aku gak bangun-bangun gitu ya. Jangan sampai ada kata-kata kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan ada kata-kata kayak gitu, kita sedih gitu. Iya gak sih teman-teman? Kita sedih lah pasti ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada nih yang ngomong, Bang aku pamit dulu ya, soalnya besok aku tuh rencana udah gak mau bangun-bangun lagi gitu. Aduh, kamu kemana sih? Kenapa mesti harus bilangnya seperti itu gitu ya kan? Padahal kita masih banyak merindukan kamu loh ya. Oke, ada Jessica malam hari ini yang udah gabung juga sama kitanya, yang dari tadi nunggu lagunya diputerin apa enggak. Katanya pengen diputerin lagu Alamak dari Rizky Febian. Ini diputerin ya Bang lagunya biar aku bisa tidur tenang. Oke, buat Jessica makasih ya sudah mampir di live-nya kita. Dan untuk lagu requestannya Jessica dari Rizky Febian dengan Alamak, kita puterin lagunya. Ini dia lagunya. Ya, yeah. Alamak ya, yeah. 9 nyawa katanya. Ya, yeah. Kita aja 1 nyawa udah ngos-ngosan gitu ya, apalagi 9 nyawa gitu ya.

dari 93,1 FM RRI Selatan. Kita udah puterin lagunya ya buat Jessica malam hari ini. Semoga tidurnya lebih pulas ya kan, kualitas tidurnya lebih dapat, sehingga ketika bangun besok hari lebih semangat gitu sama tugasnya ya. Ada lagu It Gitaf nih, judul lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini lagu di request oleh Arnold yang udah gabung sama kitanya. Ini Arnold bintang internasional gitu ya, bintang film internasional ya, bukan, tapi dia katanya Arnold aja ya. Ini lagunya diputerin ya Bang, ditunggu. Oke, kita puterin aja langsung lagunya sebagai lagu requestan berikutnya di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi, waktu terus berputar. Teman-teman, untuk malam hari ini kita saling mengingatkan gitu ya. Sesibuk apapun pekerjaan di luar sana, teman-teman juga harus ingat waktu istirahatnya, ya kan? Jadi jangan sampai ketika kita masih terus bergelut dengan suasana yang mungkin sebetulnya kita bisa hindari atau bisa kita tinggalkan, kita udahan dulu ya kan sama aktivitas itu. Jadi lebih baik pilih waktu istirahatnya aja gitu ya, karena tubuh juga memerlukan waktu istirahat supaya kita besok pagi kita bangunnya lebih segar, ya kan? Jadi jangan heran kalau misalkan kita ketemu dengan beberapa teman-teman mungkin di sekitar kita atau mungkin barangkali diri kita sendiri gitu ya, ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan di esok hari, terus tiba-tiba baru aja pagi kita bawanya udah ngantuk-ngantuk, kita bawanya udah lemes banget, udah letih banget, udah lesu banget, dan muka gak fresh gitu sama suasana kerja. Nah, gak apa-apa sih kalau misalkan kerjaan kita itu yang membawa diri kita harus bertanggung jawab dengan tugas masing-masing gitu ya. Jadi secara personalitinya kita harus mempertanggungjawabkan tugas itu. Tapi kalau misalkan tugas itu dikerjakan secara tim, terus satu di antara kita moodnya gak bagus gara-gara efek kurang tidur malam hari, nah itu akan mengganggu circle dari tim kita dalam bekerja. Ya, jangan sampai teman-teman emosi gitu ya menghadapi sikap-sikap kita yang mungkin saat ini kita gak bisa bagi waktu antara kita waktu istirahat dan waktu kita bermain atau waktu kita apa ya, begadang lah gitu ya, lebih tepatnya ya bahasanya kalau malam hari begadang ya. Kalau kata Bung Roma Irama, buat kita-kita begadang boleh begadang, tapi kalau ada perlunya, kalau misalkan kita gak ada perlunya udahan ya teman-teman ya, bukan nakut-nakutin ya, udahan, gak usah begadang ya. Jadi kita harus butuh waktu istirahat juga karena tubuh ini juga butuh suplemen apa ya, suplemen kita mengistirahatkan gitu ya tubuh kita untuk bisa dapetin istirahat yang baik, yang cukup, supaya kita ketika bangun esok hari kita lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari aktivitas kita. Gak terasa ya, kita sudah berjalan di kalender 3 nih, udah kalender 3 loh, ya kan, besok udah kalender 4. Kebayang gak sih kalender 3 udah kita lewati hari ini, sebentar lagi pertukaran jam gitu ya. Besok udah kalender 4. Gak terasa ya sama waktu begitu cepat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita juga tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita dan selalu bersyukur dari setiap keadaan kita. Kalau misalkan malam hari ini ada sesuatu yang mungkin kita dapetin tadinya gak enak, gak baik gitu kan, dari siapapun yang ada di sekitar kita untuk perjalanan tugas kita hari ini, itu jadikan sebuah batu loncatan buat kita untuk jadi lebih baik lagi, ya kan. Evaluasi diri dan yakinkan diri bahwa hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik tentunya dari hari kemarin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita dapetin sesuatu yang gak baik, udahan, harus berdamai sama diri ya, karena besok punya jalan ceritanya lagi, besok punya warna sendiri lagi. Jadi jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dibaper-baperin gitu ya kan. Kalau misalkan ada yang harus dibenahi ya benahilah saat besok ketemu gitu ya kan, belum ada kata terlambat. Sejauh kita masih bisa gitu ya, masih dikasih kesempatan buat bisa membenahi diri, ya benahi diri, belum ada kata terlambat ya. Tuhan aja maha pengampun, masa kita sesama manusia gak maha pengampun gitu ya, gak maha memaafkan gitu ya satu sama lain kalau misalkan ada kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang di sekitar kita ya. Saling memaafkan ya, biar hati kita bisa damai, biar tidurnya juga enak. Soalnya kalau misalkan kita gak berdamai, gak saling memaafkan di suatu harinya, pasti malamnya kebawa-bawa teman-teman. Malah kita malah mimpi ya, bukan mimpi yang baik-baik, malah mimpi buruk dapatnya. Kita dihantu-hantui sama dia gitu ya. Siapa tadi yang udah ngecewain orang? Ayo, siapa tadi yang udah jahatin orang? Ayo, siapa? Siapa yang udah jahatin orang? Pasti malam hari ini gak tenang tidurnya. Kenapa? Karena mikir gitu kan. Tadi aku salah ya? Tadi sikap aku gimana ya? Berlebihan gak sih gitu? Dia tersinggung gak ya? Itu kalau misalkan orang yang sudah melakukan aksinya, terus dia nyadar gitu ya, nyadar dan introspeksi diri malamnya sehingga dia gak bisa tidur. Tapi coba kalau misalkan, ya kan, sebaliknya, ya kan, kita yang dimarahi, kita yang kena marah dan segala macamnya, nah justru kita yang malam ini gak bisa tidur. Nah sedangkan yang tadi melukai hati kita malah enak tidur dianya. Itu udah luar batas gitu ya teman-teman ya. Yang melukai hati kita malah malamnya tidur pulas, justru kita yang terima dari kemurkaannya dia malah kita yang gak bisa tidur. Wah,
jangan mau kalah ya teman-teman ya. Kalau boleh ya kan, kalau boleh, kalau dia bisa enak tidur pulas ketika dia sudah melukai hati kita, kalau boleh kita plus-plus tidurnya lebih bahagia lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu kita puterin lagu yang satu ini deh. Ini lagu kayaknya menguatkan kita juga nih, semangat dari teman kita Albert malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu The Massive dengan Jangan Menyerah, karena ini lagu akan membuat dirinya semakin bersemangat. Dia bilang kayak gitu. Ya udah buat Albert kayaknya lagu ini enggak cuma di kamu deh cocoknya ya, di kita-kita semualah. Sebelum tidur kita dengerin lagu yang satu ini dari The Massive dengan Jangan Menyerah. Ya betul ya, jadi setiap perjuangan itu kita jangan selalu menyerah, kalah bangkit lagi ya. Kita jangan mau ditindas ya dari orang-orang yang suka jahatin kita ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu kita nggak boleh kalah sama orang-orang yang suka nindas kita ya. Sekarang zamannya udah beda, kalau kita ditindas sekali tindas dianya ya, bukan nakut-nakutin loh, bukan memprovokasi loh. Soalnya zaman udah beda. Kalau dulu kita ditindas terus kita cuma bawa, aduh ya udahlah, sabar aja udah gitu ya, kita terima aja udah. Kita di zaman sekarang buat seperti itu malah kita semakin ditindas ya. Jadi kalau misalkan dia nindas kita, ya kita harus nindas dia juga gitu ya kan. Kalau dia ngasih kita satu, ya kalau boleh kita ngasih dia dua gitu ya kan. Baru fair namanya. Kalau dulu kan dia kasih satu, yaudah kita zero aja, nol aja udahlah. Zero aja, nol aja udah gitu ya kan. Terima aja lah kenyataannya gitu ya. Itu pahit banget. Kalau dulu kita kasih kondisinya kayak gitu masih bisa lah ya gitu ya kan. Tapi sekarang kayaknya zaman udah berubah teman-teman. Semakin kamu ditindas terus kamu biarin diri kamu ditindas, nah itu bakal gak baik untuk kesehatan fisik dan mental kita ya. Yakin percaya, fisik mental kita gak bagus ya. Jadi kalau dia tindas sekali, kita harus kasih tindas dua kali buat dianya. Biar dia tahu gitu ya, ternyata di atas preman ada premannya lagi gitu ya kan. Kita puterin lagunya. Ini dia Albert yang udah nunggu lama, The Massive, Jangan Menyerah.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kita udah puterin lagunya The Massive, Jangan Menyerah ya. Buat Albert, makasih sudah gabung di siaran radio RRI Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat. Jangan lupa beristirahat teman-teman ya. Udahan ya, hentikan semua aktivitas yang ada. Ingat bahwa tubuh juga memerlukan waktu istirahat gitu ya. Sesibuk apapun pekerjaan di luar sana, kita sebagai teman

Udah mau berakhir acaranya buat Sahat Ertelo Banua 07 ya. Ada Ramdan 33, thank you. Gretaja, makasih. Oke, ada Pak Bos Z, aku mau bikin partai sendiri biar langsung jadi ketua umumnya. Boleh, boleh aja. Pokoknya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya kan, untuk mendirikan sebuah partai. Jadi teman-teman mungkin ini juga tadi kenapa bisa ngomongin soal partai ya, padahal kampanye atau pemilu masih jauh gitu ya kan. Tiba-tiba tadi ada admin yang nongol gitu. Akun dari pemegang admin kepartaian gitu ya, bisa nongol malam hari ini, tapi gak apa-apa lah ya, cukup menghibur. Ini mengingatkan kita juga bahwa sekarang ini Indonesia itu kalau berpolitiknya sudah sehat ya, dan itu tidak terlepas dari dukungan dari kita sebagai masyarakat yang selalu mensupport dari setiap kegiatan pemilu-pemilu yang terlaksana di Indonesia. Kita sudah memilih cerdas ya kan, memberikan hak suara kita ya, dan kita juga sekarang sudah tidak bisa lagi diintervensi dari setiap partai-partai politik yang ada di luar sana. Ya, kita gak usah terlalu dalam membahas itu, karena nanti kalau kita terlalu dalam membahas itu, kita gak akan bisa tidur malam hari ini. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut lagi puterin lagu berikutnya. Ada Taufan malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Chris Patty dengan lagu Rindu. Wah, kalau udah dengerin lagu ini sebetulnya udah pengen nyari gitu, mana nih selimut, mana selimut gitu ya kayak. Mana nih bantal gitu ya. Udah pengen mau tidur, soalnya lagunya ngena banget ya teman-teman. Ini nyentuh banget sama perasaan kita malam hari ini, kalau misalkan kita lagi ngerinduin siapa gitu ya kan. Pokoknya ngerinduinnya yang pasti-pasti aja ya kan, yang jelas-jelas aja. Jangan terlalu berharap merindukan seseorang kalau misalkan sebaliknya dia malah gak rindu juga ke kita. Sia-sia juga gitu ya kan. Malam hari ini kita rindu ke dia, tau-taunya dia gak rindu sama kita. Wah, dalam ya. Kalau udah tau kayak gini, mending saya putar Love Ambon aja kata Pak Bos Z. Belum waktunya buat muterin Love Ambon ya teman-teman ya. Jadi kita berjalan pada waktunya saja ya. Kita nikmatin aja sampai jam 12 malam. Mau tanya tapi bukan hal partai katanya. Iya, gak usah yang berat-berat. James, thank you. Sudah mampir Galaya, thank you. Ini dia lagunya dari Chris Patty dengan lagu Rindu.

Dari 93,1 FM RRinia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini yang sebentar lagi kita bakal berakhir untuk acara siaran Ruang Rindu. Kita tutup sama lagu pamungkas kita malam hari ini. Ada Leto dengan Ruang Rindu. Ini lagu di request sama teman kita Stefani malam hari ini sebagai penutup obrolan kita di program Ruang Rindu. Untuk open request di lagu pop Indonesia, kita bakal ketemu lagi next time. Teman-teman, sorry buat semuanya kalau misalkan ada canda tawa, ada tutur kata yang kurang pas buat malam hari ini. Yang pastinya kita datang di sini buat menghibur ya, bukan nyakitin perasaan satu sama lain. Dan mohon kita dimaafin juga, biar kita bisa enak tidurnya, biar kita bisa semangat lagi buat kerja buat besok ya. Selamat beristirahat buat semuanya. Kita akhiri live-nya kita malam hari ini, kita akhiri juga siarannya malam hari ini dengan lagu yang satu ini, Ruang Rindu dari Leto.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listeners for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di manapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Doa pagi hari. Puji syukur kami ucapkan kepadamu, ya Bapa di surga, atas penyertaanmu kepada kami sepanjang malam hari tadi dan pagi hari ini. Kami bangun kembali dan mengucap syukur atas segala penyertaanmu kepada kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini tentunya akan banyak tantangan yang akan kami lalui. Sertai kami, lindungi kami, dan jaga kami dari segala mara bahaya, dari segala pencobaan, dan bimbing kami dalam segala tingkah laku kami, agar apa yang kami lakukan dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kepada-Mu, ya Bapa. Engkau sertai kami, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, dan kiranya juga kami dapat melaksanakan semua aktivitas kami, semua kegiatan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Kami sudah berdoa. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Jangan menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Mardalianus Wau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menaruh kehidupan kami di atas landasan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik God's Favor atau perkenanan Tuhan, yang didasari oleh 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita berbicara perkenanan Tuhan, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehidupannya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia menyatakan dirinya sebagai penolong bagi kita. Ya, Dia berkenan menolong kita. Dia bersedia menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perkenanan dari Bapa. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 17 di sana dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka ada empat hal ya tentang perkenanan Tuhan yang perlu kita mengerti dan fahami. Ya, ada empat hal penting ya tentang perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ya apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan. Ya, apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Ya, kata perkenanan ya berasal dari kata kenan atau berkenan. Artinya senang, suka, setuju. Ya. Kata ini juga dipakai sebagai penghormatan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti presiden ya, dan lain-lain. Jadi perkenanan Tuhan artinya Tuhan merasa senang, suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, artinya kita mendapat kehormatan. Kita dilayakkan karena Tuhan senang, suka, ya, setuju dengan kita. Ya, Dia berkenan atas kita. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perkenanan yang pertama, artinya arti perkenanan Tuhan berarti Tuhan merasa senang atau suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka hal yang kedua yang penting saudara tentang perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan artinya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, perkenanan Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita berhasil dan bermakna, jangan pernah mencari perkenanan manusia.
karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita akan diambil dan Tuhan berikan kepada yang lain. Ya, berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari perkenanan manusia. Ya. Raja Saul kehilangan jabatannya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia lebih mengindahkan manusia daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Roh Allah undur darinya. Dan Tuhan memilih Daud menggantikan dia menjadi Raja Israel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15, Saul ditolak sebagai raja. Ya. Dan di 1 Samuel pasal 16, Daud justru diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Kalau kita melihat ayat ini saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22-23, di sana dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, mengapa Saul ditolak dan mengapa Daud dipilih Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan Daud, dari 7 saudara Daud semua ditolak Tuhan. Ya, padahal postur mereka begitu gagah-gagah perkasa. Ya. Ditolak Tuhan, tetapi Daud justru dipilih Tuhan. Mengapa saudara? Karena hatinya berkenan kepada Allah. Hatinya, ya. Hati Daud berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-7 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saudara, di ayat ke-8 dikatakan, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamai lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anak lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.
Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Dan itulah yang membuat Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Karena Tuhan memperkenankan Daud di hadapan. Yang ketiga, hal penting tentang perkenanan Tuhan adalah bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anak, menjadi anak Allah. Dengan cara kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Sehingga dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan anugerah. Ya. Kita diperanakan tentu bukan dari darah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, atau dari daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Kita dilahirkan kembali di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jadi bagaimana cara kita agar mengalami perkenanan Tuhan, saudara? Hal yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Yang kedua, kita harus belajar taat, melakukan perintah Bapa. Ya. Dengan demikian, kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat. Yohanes pasal 14, ayat 15, ayat 21 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dua hal inilah yang akan membawa kita mengalami perkenanan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Dan yang kedua, kita belajar taat. Belajar taat untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapa-Nya. Ya. Dimulai di sorga, mau diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan rela sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah bukti perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Betapa dia mengasihi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Filipi pasal 2, 8 sampai 11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga, yakni mengapa Daud dipilih, ya, karena dia diperankan oleh Allah. Lalu yang ketiga tadi katakan, bagaimana caranya agar kita
mengalami perkenanan Tuhan melalui transformasi menjadi anak-anak Allah, dan juga melalui ketaatan kepada firman-Nya. Kita taat melakukan perintah Bapa. Berikutnya saudara, hal yang keempat, yang terakhir, apa dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara dampak berarti ini berbicara tentang buah, berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan, ya. Menghasilkan apa saudara? Menghasilkan kehidupan yang berkualitas, ya. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Inilah dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Promosi. Ya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, promosi, ya. Karena Tuhan memberikan perkenanannya yang sejati bagi setiap pribadi yang Dia kasih. Dia berikan promosi. Wow, luar biasa, ya. Kalau Allah yang mempromosi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin lagi bermakna. Itu sebabnya Mazmur berkata di dalam Mazmur pasal 75, ya, ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, hal yang kedua, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya, promosi yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, dampaknya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Dan terlebih lagi, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, kunci mengalami perkenanan Tuhan, yang pertama, miliki hati yang menyenangkan Bapa seperti Daud. Yesus, biar Bapa di sorga, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang kedua, jangan seperti Saul, karena mencari perkenanan manusia, akibatnya Tuhan menolak dia dari raja, jadi raja, dan memberikannya kepada Daud. Sebabnya pada pagi hari, mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan,
Kita terus berharap akan anugerah dan kasih dan kesetiaan yang tidak pernah habis-habis itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan kita, menopang dan membawa kita ke dalam pengharapan yang baru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang menginspirasi kami, ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka, Tuhan, supaya sepanjang hari ini, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Selatan di mana pun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu rohani Kristen dan juga program Mutiara Pagi yang telah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di ruang dengar Anda. Dan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Lintas Berita Pagi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Masih di sini bersama kami dan Putri masih menemani Anda dengan sejumlah informasi kemudian paket acara yang menarik untuk Anda hingga informasi 10.10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar akan hadir Lintas Berita Pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Dari puncak Ironageba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Utara audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia paparkan kondisi Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Barat didampingi istri kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandrehe tampung aspirasi masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 4 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama, Bupati Nias Utara Amizaro Warubu didampingi Kepala Baperida Kabupaten Nias Utara melaksanakan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman di kantor KSP Republik Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Amizaro memaparkan kondisi dan gambaran umum Kabupaten Nias Utara saat ini. Lebih lanjut, Bupati Amizaro memaparkan kondisi, kemudian juga menyampaikan upaya percepatan program pembangunan daerah, serta sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian dan intervensi langsung dari kementerian terkait. Audiensi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waru SPT MCMM didampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Waru manfaatkan waktu luang pada hari libur dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandrehe. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, mengecek kondisi ruas jalan yang rusak, serta meninjau sejumlah lokasi yang berpotensi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Rombongan Bupati memilih menggunakan kendaraan roda 2 sebagai alternatif yang lebih efektif karena sebagian ruas jalan yang dilalui tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Sejumlah aspirasi masyarakat Somomo disampaikan kepada Bupati, diantaranya pembangunan potensi wisata Puncak Kesomomo dan pembangunan eks jalan menuju lokasi wisata, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sekolah PAUD, penyediaan tempat pemandian yang layak bagi warga, serta peningkatan sarana dan prasarana SDN Somomo. Kemudian penyiar, pada kesempatan tersebut, Bupati berdiskusi langsung dengan masyarakat guna mendengarkan berbagai aspirasi kebutuhan warga dan salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan potensi perkebunan aren. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Eliunus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan dan peningkatan ruas jalan akan dimulai secara bertahap pada tahun 2026 meliputi ruas jalan Somomo Lelegolu, ruas jalan Simanaire, serta ruas jalan Tuhemberua Tanayae hingga ke pemukiman warga. Sementara terkait keluhan mengenai rumah tidak layak huni, Bupati menjelaskan bahwa pendataan telah rampung dilakukan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk sarana dan prasarana SDN Somomo, Bupati telah menginstruksikan dinas pendidikan untuk melakukan identifikasi dan penyusunan atau menyusun laporan sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya, event Mania Mulefest 2026 akan kembali digelar di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Mania Mule, Kabupaten Nias Selatan tahun ini. Event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Fa'os Rasa. Laporan Anover Resolo.
2: Desa Hilisi Maitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nias Selatan akan kembali menggelar event Maniamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hilisi Maitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Maniamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Maniamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
3: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisi Maitane.
2: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Maniamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Maniamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Maniamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti famadaya harimau dan lompat batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan monitoring TPPKK Kota Gunung Sitoli di Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam rangka program IVATES menjadi bagian dari upaya deteksi dini kanker serviks di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai persiapan menghadapi monitoring TPPKK Provinsi Sumatera Utara dan sarana evaluasi untuk mengukur efektivitas program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan. Kegiatan monitoring ini dihadiri oleh Ketua Bidang 4 TPPKK Puspita Zebua yang menegaskan melalui gerakan PKK, kaum perempuan akan terus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan kadar PKK diharapkan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan motivasi kepada masyarakat agar tidak ragu mengikuti IVATES sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, mulai dari TPPKK Kecamatan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Ia mengharapkan hasil monitoring ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, sehingga program IVATES semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, dalam sambutan Camat Gunung Sitoli Utara menyampaikan bahwa keikutsertaan Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam lomba IVATES tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi kesempatan yang sangat baik bagi perempuan usia 30 hingga 50 tahun atau yang telah menikah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Apabila kelainan ditemukan lebih awal, maka penanganan dan pengobatan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Munili Harefa.
1: Atas nama penanggung jawab, manajemen, dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
1: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
2: Ia menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Munili Harefa melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Utara audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia paparkan kondisi Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Barat didampingi istri kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe tampung aspirasi masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Berita Pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Berita Pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Cindy kembali menyapa Anda pendengar dan senang sekali bisa menemani Anda di pagi hari ini ya. Sudah menemani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan dengan mendengarkan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang pastinya akan menghibur Anda dan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami mau hadirkan informasi terupdate cuaca pendengar di pagi hari ini dikutip dari rri.co.id. Cuaca hari ini di Kepulauan Nias, Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, di mana 4 Juni 2026, yakni pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari berawan serta dini hari berawan. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, berlaku tanggal 4 Juni 2026, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot, maksimum 13 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari timur laut dengan kecepatan 2 hingga 5 knot, maksimum 15 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Sandro mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG serta mewaspadai perubahan cuaca.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, informasi lainnya yang bisa kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana warga Gunung Sitoli sambut turunnya harga BBM, harap antrian SPBU tetap tertib. Adapun masyarakat Kota Gunung Sitoli menyambut positif penyesuaian harga bahan bakar minyak yang diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai 1 Juni 2026. Di mana adanya penurunan harga tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama pengguna kendaraan bermotor. Penyesuaian harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi, di mana diantaranya Dexlite yang turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Warga Gunung Sitoli, Ray Lase juga mengatakan turunnya harga BBM menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat menekan biaya transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu juga, Netral Zebo berharap pihak Pertamina dapat mengantisipasi meningkatnya jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU pasca penyesuaian harga. Menurutnya, pengaturan pelayanan yang baik diperlukan agar tidak terjadi antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Chuchu Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chuchu Time jawabannya.
0: Di Chuchu Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

akan beralih dan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Oleh karena itu rangkaian lagu populer Indonesia kami cukupkan sampai di sini untuk Anda. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis.